Bro Satu. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah, hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
0: Oke papa.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi. Informasi layanan masyarakat.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan siaran kami di 90,1 MHz program Satu Radio Republik Indonesia Biak, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar masih menemani nuansa malam hari Anda di siaran ini Senin 24 Agustus 2020. Dengan musik dan informasi kami hadirkan kembali untuk Anda dan juga pendengar kami informasikan. Pada pukul 19 waktu Indonesia Timur akan kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Gema Papua, Skor Wheel 1 Papua, kita ikuti dari Pro 1 Jayapura. Baik, pendengar, saat sekarang di studio pukul 18:33 waktu Indonesia Timur, kami mohon perhatian Anda sejenak untuk beberapa informasi layanan masyarakat kami hadirkan di malam hari ini. Baik, pendengar, pengumuman pertama berasal dari PT Pelan Persero UP3 Biak, ditujukan kepada masyarakat Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Pendengar, isi pengumuman, dalam semangat memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, PLN dengan bangga menghadirkan promo Merdeka Daya. Saatnya rayakan kemerdekaan dengan listrik yang makin berdaya di rumah. Pendengar, promo tambah daya 50% hadir pada tanggal 17 hingga 25 Agustus 2026. Berlaku untuk konsumen semua golongan tarif, yakni dengan melakukan pembelian token atau pembayaran tagihan listrik di PLN Mobile. Pendengar, download PLN Mobile di Play Store maupun di App Store dan transaksi sekarang jangan sampai ketinggalan.

0: Umum selanjutnya pendengar dari Sensus Ekonomi 2026. Pendengar, kami informasikan ya terkait informasi untuk seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor. Ya, pendengar, tahukah Anda Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026 saat ini sedang berlangsung di Kabupaten Biak Numfor. Pelaksanaannya sudah berjalan lebih dari 2 bulan, mulai tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Sensus Ekonomi merupakan kegiatan pendataan yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai aktivitas dan kondisi usaha di Indonesia. Data yang dikumpulkan nantinya akan menjadi bahan penting dalam melihat perkembangan dunia usaha serta mendukung perencanaan pembangunan ekonomi ke depan. Ya, berikan untuk Bapak, Ibu, dan seluruh pelaku usaha di Kabupaten Biak Numfor, apabila didatangi oleh petugas Sensus Ekonomi, jangan ragu untuk menerima dan memberikan informasi yang diperlukan. Petugas akan melakukan pendataan dengan membawa identitas atau atribut resmi sebagai petugas sensus. Untuk itu, pendengar, kita dukung bersama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang benar dan lengkap. Karena setiap usaha, sekecil apapun itu, punya peran dalam menggerakkan perekonomian Kabupaten Biak Numfor. Dan juga bagi masyarakat atau pelaku usaha yang sampai saat ini belum didata, jangan khawatir dan jangan diam saja. Segera laporkan atau informasikan kepada BPS Kabupaten Biak Numfor di Jalan Majapahit nomor 8 Biak agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan pendataan. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Sekian pendengar, dua informasi layanan masyarakat kami hadirkan di malam hari ini. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
1: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
3: Ini lagi baca tentang Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
2: Oh, Sensus Ekonomi. Mm-mm. Bedanya sama Sensus Penduduk apa sih, Mas?
3: Jadi gini, Sensus Penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau Sensus Ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
2: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
3: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
2: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
3: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
1: Yuk sama-sama sukseskan Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Tahu kah, Har? Gue baru baca soal Sensus Ekonomi 2026.
5: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
4: Jadi, Sensus Ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
5: Wah, bagus dong.
4: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
5: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
4: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, Sensus Ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
5: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
4: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

0: Mama, sebenarnya Indonesia yang adil itu seperti apa?
1: Indonesia yang adil itu ketika setiap orang punya kesempatan yang sama untuk hidup layak, nak.
0: Berarti bukan cuma soal kaya atau miskin ya, Ma?
1: Betul. Adil berarti kita saling menghargai, tidak membeda-bedakan. Dan setiap orang mendapatkan hak serta kesempatan untuk berkembang.
0: Kalau Indonesia mau makmur, kita harus bagaimana?
1: Kita mulai dari hal kecil, belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, menghargai sesama, menjaga lingkungan, dan ikut membangun negeri.
0: Jadi, kemakmuran Indonesia juga dimulai dari kita ya?
1: Iya, nak. Karena Indonesia bukan hanya tentang pemerintah atau para pemimpin. Indonesia adalah kita semua.
0: Kok semua orang saling membantu dan mendapat kesempatan yang adil?
1: Maka Indonesia yang makmur bukan lagi sekedar harapan. Adil untuk semua, makmur untuk Indonesia. Mari bersama membangun negeri dengan kejujuran, kepedulian, dan gotong royong. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari kita.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi bersama kami di sini yang terus menemani Anda dan Pro 1 dari Jayapura. Kini kita akan ikuti disampaikannya warta berita berjaringan Sukarwil 1 Papua dalam warta berita Gema Papua. Kami relay dari RRI Bovendigul.
1: Perhatian pemerintah daerah di tengah kondisi El Nino dan rendahnya curah hujan. Pemerintah provinsi pun menyiapkan langkah lintas sektor untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Informasi selengkapnya dilaporkan Nur Febriana.
2: Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar rapat koordinasi lintas sektor penanganan dampak El Nino Minggu 23 Agustus 2026 di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah. Rapat dipimpin Gubernur Papua Tengah melalui Zoom dan diikuti jajaran Forkopimda, para bupati dari 8 kabupaten, serta instansi vertikal termasuk BMKG. Koordinasi tersebut membahas langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Papua Tengah. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Papua Tengah Victor Fun mengungkapkan langkah strategis pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan di wilayah Papua Tengah.
3: Untuk ke depan kami akan sesuai dengan arahan Bapak Gubernur, kita akan melakukan langkah-langkah strategis untuk penanganan sesuai tugas dan tanggung jawab kita masing-masing yang akan terpusat di pemerintah provinsi Papua Tengah. Yang pertama, kita sudah melakukan koordinasi di awal. Kita sebelumnya memang kami sudah minta penanganan-penanganan yang langsung dilakukan oleh pemerintah kabupaten setempat yang mempunyai wilayah dan berada di kabupaten tersebut, tetapi juga membuat laporan kronologis dan penetapan tadi di puncak sudah menetapkan status darurat sehingga akan dia bertentunya dan berlangsung ke provinsi untuk kami juga membuat laporan kronologis kejadian yang ada di kabupaten untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan arahan Bapak Gubernur.
2: Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga menegaskan penanganan dilakukan sesuai kapasitas masing-masing daerah. Kabupaten yang masih mampu menangani kebakaran akan melakukan penanganan secara mandiri, sementara daerah yang membutuhkan dukungan karena luasnya wilayah terdampak dapat mengajukan bantuan kepada pemerintah provinsi. Sementara itu, Kepala BMKG Nabire Hussein Kamadi mengungkapkan adanya peningkatan signifikan titik panas di Papua Tengah. Kondisi tersebut diperparah rendahnya curah hujan, sehingga masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran.
4: Yang mana kita lihat per tanggal 10 sampai dengan tanggal 19 itu kan 224 titik. Kemudian per hari kemarin itu sekitar 779 titik. Ini peningkatan yang cukup drastis dan memang perlu ada penanganan khusus nantinya dari teman-teman BPBD. Kita bisa lihat bahwa analisis curah hujan 3 dasar yang terakhir itu sangat-sangat rendah. Curah hujannya kategorinya sangat rendah. Artinya curah hujan dengan kategori rendah ini, sumber air yang ada di khususnya di wilayah Kabupaten Nabire itu sangat rendah, sehingga potensi-potensi kebakaran yang berpotensi terjadi itu bisa sangat mudah manakala terpicu oleh api.
2: Untuk Kabupaten Nabire sendiri, BMKG mencatat sekitar 356 titik hingga 22 Agustus 2026. Masyarakat diimbau tidak membuang puntung rokok sembarangan serta segera berkoordinasi dengan BPBD atau pihak terkait lainnya apabila menemukan titik api. Pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten, BPBD, TNI dan Polri akan melanjutkan penanganan sesuai arahan Gubernur Papua Tengah. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
1: Bagian Kesra Setda Bovendigul sosialisasikan penyaluran dan penyusunan LPJ Dana Hibah Gereja Dana Otsus 2026. Berikut laporan Thomas Yamlian dari Bovendigul.
5: Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bovendigul laksanakan sosialisasi penyaluran dan penyusunan laporan pertanggungjawaban dana hibah gereja yang bersumber dari dana otonomi khusus tahun anggaran 2026. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pada penerima hibah agar pengelolaan dana dilakukan secara tertib, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Bagian Kesra Setda Bovendigul Ricardo mengatakan sosialisasi tersebut penting untuk memberikan pemahaman kepada panitia pembangunan gereja mengenai mekanisme penyaluran dana hibah sekaligus tata cara penyusunan laporan pertanggungjawaban. Menurutnya, setiap bantuan yang diberikan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik melalui dokumen administrasi yang lengkap dan sesuai aturan. Hal itu menjadi syarat penting agar penggunaan dana hibah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun administratif.
6: Sebagai bentuk Untuk penyusunan laporan, kami dari bagian Kesra dan mengundang Bapak Kepala Inspektur untuk menjelaskan cara-cara pelaporan sehingga setiap tahun itu tidak bermasalah. Karena ini kita kelola uang negara, uang rakyat untuk kita semua. Jadi saya berharap kepada Bapak Ibu Panitia Pembangunan Gereja membuat laporan tepat waktu. Nah, itu yang pertama saya tertangkap. Yang kedua, masalah penganggaran. Mungkin tapi nanti dan teman-teman dari Bapeda bisa bantu kita untuk penjelasannya.
5: Panitia Pembangunan Gereja yang menerima bantuan hibah harus benar-benar memperhatikan penyusunan laporan pertanggungjawaban. Jangan sampai, kata Ricardo, setelah anggaran diterima, laporan tidak disiapkan dengan baik sehingga menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Ricardo menegaskan LPJ bukan sekedar kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bentuk akuntabilitas penerima hibah terhadap penggunaan dana pemerintah yang berasal dari dana otsus untuk mendukung pembangunan sarana keagamaan. Thomas Yamblen melaporkan.
1: Seorang warga sipil menjadi korban penganiayaan berat di Yahukimo. Pelaku penganiayaan diduga anggota KKB Kodab 16 Yahukimo. Arul Firmansyah melaporkan dari Jayapura.
7: Seorang warga sipil atas nama Adit berusia 40 tahun ditemukan nyaris tewas usai dianiaya dengan menggunakan senjata tajam di Jalan Sosial, Kompleks Kalibonto, Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, peristiwa penganiayaan berat tersebut terjadi sekitar pukul 19.05 waktu setempat. Saat itu, kawasan Kalibonto sedang mengalami pemadaman listrik. Usai menerima informasi, tim gabungan dari Satgas Operasi Damai Kartens bersama dengan Polres Yahukimo langsung merespon dengan mendatangi lokasi tempat kejadian dan melakukan langkah-langkah penyelidikan. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami luka robek pada bagian leher dan selanjutnya dievakuasi ke RSUD DKI untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Dijelaskan Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban sempat berteriak meminta pertolongan dan tak lama berselang, saksi menemukan korban sudah dalam kondisi yang terluka parah.
8: Telah kembali terjadi kasus kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Yahukimo. Kasus ini terjadi pada pukul 19.15 waktu Indonesia Timur. Kondisi pada saat itu sedang mati lampu. Korban ini adalah warga sipil usia 40 tahun namanya Adit, mengalami luka sobek di leher dan sudah dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Pelaku setelah kejadian langsung melarikan diri. Satgas Kepolisian Operasi Damai Karten bersama Polres Yahukimo langsung merespon ke lokasi kejadian dan melakukan langkah-langkah penyidikan.
7: Lanjut Kombes Pol Yusuf Sutejo, di lapangan, aparat kepolisian telah mengumpulkan keterangan sejumlah saksi dan barang bukti yang ditemukan di beberapa tempat dan saat ini ciri-ciri pelaku juga sudah diketahui. Dari hasil penyelidikan sementara, aparat menduga pelaku berkaitan dengan kelompok kriminal bersenjata dari Kodab 16 Yahukimo, Batalion Yalenang, pimpinan Kombi Yembe Rengge.
8: Saat ini petugas telah mengidentifikasi pelaku dan hasil penyidikan pelaku diduga dari KKB Kodab 16 Yahukimo, Batalion Yalenang, pimpinan Kombi Yembe Rengge. Namun, informasi ini masih harus kita dalami. Kita masih harus melakukan penyidikan lebih lanjut untuk dapat menangkap para pelakunya.
7: Adapun untuk korban, saat ini kondisinya sudah berangsur membaik setelah mendapatkan perawatan medis intensif di RSUD DKI dan dalam kondisi yang sadar. Sementara di lain pihak, Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Yahukimo masih terus melakukan pengejaran terhadap pelaku sekaligus memperdalam informasi dari para saksi untuk mengungkap kasus tersebut. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Warta Berita Gema Papua ini tengah disiarkan RRI Skorwil Nusantara 1 Jayapura yang diproduksi RRI Bovendigul. DPRK Waropen apresiasi jaga lingkungan lewat aksi nyata. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, RRI Serui dilaporkan Tabina Rumpaidus.
9: Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Waropen mendukung pemerintah menjaga dan melestarikan lingkungan melalui gerakan tanam pohon DWP Hijau. Kegiatan tersebut berlangsung di Pantai Wisata Ausiwerini, Distrik Kurifaisei, Kabupaten Waropen, Jumat 21 Agustus 2026. Dengan melibatkan pemerintah Kabupaten Waropen, Dinas Lingkungan Hidup, pimpinan DPRK Waropen, serta Ketua Gabungan Organisasi Wanita GW Waropen. Ketua DPRK Waropen Yeneke SKD Panesos menyampaikan apresiasi kepada DWP Waropen yang telah mengambil bagian dalam upaya melestarikan lingkungan melalui aksi penanaman pohon mangrove. Dikatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kerja nyata organisasi perempuan dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya pada sektor lingkungan yang menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Waropen.
10: Pertama, atas nama lembaga DPR Kabupaten Waropen, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua organisasi wanita di Kabupaten Waropen, secara khusus Dharma Wanita, luar biasa hari ini. Ini kerja-kerja nyata yang dilakukan oleh organisasi wanita dalam rangka mendukung pembangunan di Kabupaten Waropen. Kita tahu bersama bahwa lingkungan adalah salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Waropen, di mana kita punya potensi mangrove yang luar biasa banyak dan luas, dan itu adalah modal masa depan anak cucu kita.
9: Sementara itu, Ketua DWP Kabupaten Waropen Nyonya Apia Woriori menyampaikan terima kasih kepada pimpinan DPRK Waropen, pemerintah Kabupaten Waropen dan Dinas Lingkungan Hidup yang telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan penanaman bibit mangrove. Apia juga memberikan apresiasi kepada Bupati Waropen, Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI, dan Wakil Bupati Waropen Yoel Boari atas dukungan dana hibah kepada DWP Waropen sehingga berbagai kegiatan organisasi dapat dilaksanakan, termasuk gerakan tanam pohon DWP Hijau.
11: Kami Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Waropen, kami sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada pimpinan DPRK Kabupaten Waropen yang juga mensupport kami di hari ini, juga pemerintah Kabupaten Waropen, Bupati dan seluruh jajarannya yang sudah membantu kami Dharma Wanita melalui dana hibah dan kami boleh dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kami di hari ini. Dharma Wanita hadir dengan Dharma Wanita Hijau, DWP Hijau menanam pohon mangrove. Kami boleh melakukan itu di pinggiran pantai Sausi Werini untuk melestarikan pinggiran pantai kami agar tidak abrasi, dan itu menjadi perlindungan bagi kita ke depan, masa depan kita semua anak-anak.
9: Kegiatan DWP Hijau tersebut menjadi bagian dari upaya bersama menjaga kelestarian kawasan pesisir Waropen. Kolaborasi pemerintah, DPRK organisasi perempuan dan masyarakat diharapkan dapat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan secara berkelanjutan. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
1: Teaching Factory SMKS Yapis Biak diresmikan, siapkan siswa hadapi dunia kerja. Berikut dari Biak, Tri Rian melaporkan.
12: Teaching Factory atau TEFA SMKS Yapis Teknologi Informasi dan Komunikasi Biak Nufor diresmikan sebagai salah satu upaya memperkuat pendidikan vokasi sekaligus mempersiapkan peserta didik agar memiliki kompetensi dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Sabtu 22 Agustus 2026 berlangsung di Jalan S. Chandranegoro Biak. Bupati Markus Oktovianus Mansnembra memberikan apresiasi pada Yayasan Pendidikan Islam melalui SMKS Yapis Teknologi Informasi dan Komunikasi Biak Nufor yang telah berinisiatif menghadirkan fasilitas pendidikan berbasis kejuruan tersebut. Menurut Bupati, keberadaan Teaching Factory memberikan jaminan bagi siswa untuk memiliki kompetensi dan kesiapan ketika menyelesaikan pendidikan dan memasuki dunia kerja.
13: Oke, dengan peresmian Teaching Factory yang dimiliki oleh SMKS Yap Teknologi Informasi dan Komunikasi di Biak Nufor, ini kami pemerintah daerah memberikan apresiasi kepada pihak Yapis, ya, khususnya ke pihak sekolah SMKS Yapis, karena telah berinisiatif untuk menyiapkan salah satu sarana yang cukup strategis sekali untuk bagaimana menyiapkan anak-anak didik kita ini masuk pada fasilitas-fasilitas pendidikan kejuruan. Sehingga mereka ini kita lihat ya dari apa yang disampaikan secara langsung oleh Ibu Kepala Sekolah tadi, ini memberikan sebuah jaminan untuk anak-anak kita ketika mereka selesai, mereka siap dimanfaatkan atau siap diterima di berbagai fasilitas pekerjaan. Sehingga ya tadi kami juga menyampaikan arahan secara umum, kita berharap untuk apakah itu satuan-satuan pendidikan atau juga yayasan-yayasan yang saat ini mengelola berbagai pendidikan atau sekolah-sekolah bisa berkolaborasi dengan apa yang sudah dilakukan oleh pihak SMK Siapis.
12: Sementara itu, Kepala SMK Siapis Teknologi Informasi dan Komunikasi Biak Nufor Darsini menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bupati dalam peresmian tersebut. Ia menjelaskan keberadaan Teaching Factory menjadi bagian dari upaya sekolah mendekatkan dunia usaha dan dunia industri dengan lingkungan pendidikan, khususnya bagi para siswa.
14: Terima kasih atas kehadiran Bapak Bupati Kabupaten Biak Numfor yang telah hadir ke SMKS Siapis Teknologi Informasi Komunikasi dalam rangka peresmian Teaching Factory SMK Siapis Biak. Dengan adanya Teaching Factory, kami mendekatkan dunia usaha, dunia industri ke dunia pendidikan, terutama pada anak-anak kami yang ada di SMKS Siapis Teknologi Informasi dan Komunikasi Biak Numfor untuk bisa lebih siap ketika mereka turun langsung ke dunia kerja.
12: Dengan konsep tersebut, siswa diharapkan dapat mengembangkan keterampilan sesuai dengan bidang keahlian, meningkatkan kesiapan kerja, serta memahami standar kebutuhan yang ditetapkan di dunia usaha maupun dunia industri.
1: Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Imam Komarudin mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 90,1 MHz Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar masih menemani malam hari Anda, dan juga demikian telah kita ikuti bersama penyampaian warta berita Gema Papua melalui Pro 1 RRI Bovendigo. Baik, pendengar, saat sekarang di studio pukul 19:31 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu rohani Kristen menemani Anda, khususnya umat Kristiani dimanapun Anda berada. Ya, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu rohani menemani Anda di malam hari ini, pendengar, hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Timur. Selamat malam kami ucapkan dan selamat mendengarkan.

0: mata. Mata kita selalu berkedip. Berkedip merupakan satu bentuk refleks. Kedipan mata merupakan salah satu bagian dari bahasa tubuh yang memiliki arti. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, mata kita adalah salah satu bagian tubuh yang paling peka, paling sensitif terhadap apapun juga, sehingga mata perlu selalu dibersihkan melalui kedipan berulang-ulang. Pendengar, hati yang bersih, nurani yang murni, selalu peka dengan berbagai peristiwa yang terjadi dalam hubungan antar sesama. Dalam mengampuni dan memaafkan seseorang, lakukanlah itu dengan sepenuh hati. Tidak ada artinya pengampunan yang hanya terucap di bibir tanpa sentuhan ketulusan dari relung hati yang paling dalam.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Janganlah gelisah dan gentar

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, saat sekarang di studio pukul 19:59 waktu Indonesia Timur, saatnya Sani Papi dari ruang dengar Anda mengiri kebersamaan kita di Biak sore ini edisi Senin 24 Agustus 2020. Selepas ini rekan kami selanjutnya pendengar menemani malam hari Anda dari pukul 20 hingga nanti jelang pukul 00 waktu Indonesia Timur. Dari studio kawasan Jalan Majapahit Pro 1 RRI Biak, terus mudara untuk Indonesia.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

0: bisa tidur. Semenjak kecelakaan itu, abang merasa tidak berguna sebagai kepala keluarga.
1: Abang harus tetap sabar dan ikhlas menerima takdir dari Allah.
0: Sampai kapan, Dek? Abang merasa hanya sebagai beban keluarga ini. Kenapa Allah memberikan cobaan hidup seberat ini? Daripada harus kehilangan kedua kaki, lebih baik abang mati saja saat kecelakaan itu.
1: Abang ini bicara apa? Istighfar, Bang, istighfar. Abang harusnya bersyukur masih diberikan kehidupan.
0: Kehidupan seperti ini maksudmu? Tanpa kaki, abang hanya menyusahkan kamu, Sarah. Sekarang kamu yang harus susah payah mencari nafkah. Abang merasa tak berguna, abang malu.
1: Sarah tahu, memang tidak mudah bagi abang menerima keadaan. Tapi percayalah, Bang, kita bisa melalui ini bersama. Abang tidak sendirian, ada Sarah di sini.
0: Tapi sampai kapan?
1: Memang butuh waktu, Bang. Coba lihatlah di luar sana. Banyak orang yang dengan kondisi yang lebih buruk, tapi mereka tetap bertahan. Intinya, kita harus tetap bersyukur, Bang. Meski dalam keadaan sulit sekalipun. Yang jelas, Sarah ada di sini. Sarah akan tetap mendukung Abang dalam keadaan apapun.
0: Kamu pasti malu, kan? Punya suami cacat yang tidak bisa bekerja.
1: Astagfirullah. Tolong abang hilangkan pemikiran seperti itu ya. Sarah yakin Allah punya rencana lain untuk keluarga kita. Abang jangan pesimis dan putus asa ya.

0: Daddy, ini ibu masakin makanan kesukaan kamu. Makan ya.
1: Terima kasih, Bu. Tapi Daddy tidak lapar.
0: Nak, ibu mengerti perasaan kamu saat ini. Tapi kamu masih bisa bangkit, nak, dari keterpurukan ini.
1: Bangkit bagaimana, Bu? Rasanya semua pintu sudah tertutup untuk orang cacat seperti aku. Aku memang tidak berguna.
0: Istighfar, nak. Istighfar. Pintu yang tertutup bukan berarti akhir dari segala-galanya. Pasti ada jalan lain yang Allah siapkan buat kamu, nak.
2: Abang, ini aku udah melukisan lukisan lama kamu di gudang. Bagaimana kalau abang mulai melukis lagi?
0: Ibu ingat, waktu kecil kamu tidak bisa tidur kalau belum menggambar.
1: Sudah terlalu lama, Bu. Aku sudah lupa rasanya melukis. Tanganku sudah kaku.
2: Mungkin tangan abang terasa kaku karena tidak terbiasa lagi. Tapi Sarah yakin, jiwa abang untuk seni tetap ada. Coba dulu saja, Bang. Ya, sekedar untuk mengisi waktu. Buat lukisan untuk diri abang sendiri, bukan untuk orang lain.
0: Betul kata Sarah, nak. Coba saja dulu. Mungkin lewat lukisan, semangat hidupmu bisa kembali lagi.
1: Baiklah kalau begitu. Daddy akan coba melukis lagi, Bu.
2: Alhamdulillah, abang harus semangat lagi ya. Setelah makan siang, baru Sarah belikan peralatan melukis yang baru ya, Bang.
0: Kalau begitu, ayo kita makan dulu.

0: Coba lihat.
1: Wah, benar kan kata Sarah? Jiwa seni abang tetap ada. Ini buktinya. Lukisan yang abang buat indah sekali.
0: Tangan ini masih bisa ternyata.
1: Tidak salah ya, dulu abang sering menang lomba lukis. Sarah posting ke Facebook ya hasil lukisan abang.
0: Sarah, abang ingat dulu waktu kuliah, abang jadi tukang gambar kaos di kampus.
1: Abang kok tidak pernah cerita?
0: Abang kepikiran bagaimana kalau kita buat usaha yang berbeda. Topi lukis atau pot bunga lukis?
1: Ide yang bagus, Bang. Usaha itu sepertinya masih jarang dan unik.
0: Coba deh ambil pot bunga itu, abang coba lukis.

0: Keren, Bang. Pot bunga yang tadinya polos sekarang terlihat lebih cantik. Sarah posting lagi di Facebook ya hasil karya Abang ini. Bang, banyak yang tertarik dengan pot lukis buatan Abang.
1: Serius?
2: Lihat kan, jalan itu pasti ada, Dedi. Tinggal kamu mau jalanin atau tidak.
0: Gimana nih, Bang? Mereka pada tanyain harga. Aku harus jawab apa?
1: Abang juga bingung, Sarah. Baru beberapa jam lalu, Abang berpikir tentang usaha ini. Dan sekarang bisa terwujud. Ini seperti mimpi.
0: Alhamdulillah, ini berkat media sosial juga, Bang.
2: Ibu punya kenalan, penjual pot bunga di pasar. Bagaimana kalau sebentar Sarah temani ibu? Kita bisa negosiasikan biar dapat harga yang lebih bagus lagi.
0: Ide bagus, Bu.
1: Sebagai permulaan, bagaimana kalau kita buat harga promo juga?
0: Setuju, Bang. Untuk launching kita kasih harga promo, biar makin banyak orang yang tertarik, kan?
1: Alhamdulillah, ya Allah. Masih ada jalan untukku. Aku masih bisa bermanfaat untuk keluarga ini.
2: Inilah rencana Allah untukmu, Nak. Ini ibu ada sedikit tabungan. Mungkin bisa membantu sebagai modal awal usaha kalian.
1: Terima kasih, Bu. Terima kasih sudah menguatkan Dedi selama terpuruk. Terima kasih juga, Sarah istriku. Kamu sudah setia mendampingi dan selalu memberikan semangat di saat sulit dalam hidup Abang.
0: Sarah senang melihat Abang semangat lagi. Semoga rencana usaha ini bisa berjalan lancar, ya Allah.
2: Ini awal yang bagus, Nak. Peluang ini bisa kalian manfaatkan dengan baik. Seperti pelangi yang datang sehabis hujan. Percayalah, kebahagiaan itu pasti akan datang setelah kesedihan.
3: Drama Radio Pelangi Sehabis Hujan, persembahan Teater Angkasa RRI Fakfak.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: rambutnya sih? Mas, mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya.
2: Yang ditakutkan oleh teman-teman adalah, begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi, dengan KPI.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
3: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran lahan. Instruksi itu disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Aju, Lanut TNI Angkatan Udara Rusmin Nuryadin, Pekanbaru Riau siang hari tadi. Presiden meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen melakukan penyelidikan terhadap korporasi yang diduga terlibat.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki. Ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya, tolong.
3: Sementara itu dalam rapat yang sama, Kapolda Riau Heri Heriawan melaporkan penanganan hukum kasus karhutla sejak 2025. Tercatat 94 laporan polisi dengan 106 tersangka. Khusus untuk tahun ini, terdapat 33 laporan polisi dan 36 tersangka. Kapolda juga melaporkan 5 korporasi telah mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla.
4: Tahun lalu ada 5 korporasi yang sudah dilakukan penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak. Karena mereka tidak memenuhi kewajibannya, seperti membuat menara pantau saat ini, atau kewajiban bagaimana ada tim reaksi cepat kalau seandainya ada titik api atau ada fire spot yang muncul di lokasinya.
3: Presiden Prabowo kemudian meminta nama-nama korporasi tersebut kembali didalami. Selain korporasi, Presiden juga meminta pencegahan pembakaran diperkuat di tingkat masyarakat. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri diminta membantu masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan agar tidak menggunakan cara-cara membakar. Penegakan hukum dan pencegahan ini dilakukan bersamaan dengan penanganan 7 titik api yang masih terbakar di Riau. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan peninjauan ke lokasi terdampak karhutla di Pulau Sumatera. Setelah menyelesaikan agenda di Riau, Presiden Prabowo langsung bertolak ke Palembang, Sumatera Selatan untuk melanjutkan rapat koordinasi penanganan karhutla lainnya. Dari Pekanbaru, Riau, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Kalimantan Tengah menyelidiki keterlibatan 4 perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran lahan, 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
5: Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami.
6: Polda Kalimantan Tengah membidik 4 korporasi atau perusahaan yang diduga terlibat akibat kelalaian dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. 4 perusahaan yang mayoritas bergerak di sektor perkebunan itu berada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur dan Pulang Pisau. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan penindakan terhadap perusahaan perkebunan menjadi bagian dari langkah penegakan hukum sejalan dengan arahan Presiden RI dan Kapolri untuk mempercepat penuntasan karhutla di Kalimantan Tengah. Selain 4 perusahaan, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran karhutla yang kini tengah diselidiki. 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka.
5: Proses penyelidikan itu kurang lebih ada 51 kasus yang sedang kita selidiki. Kemudian ada kurang lebih 13 yang naik ke penyidikan, itu ada 8 kasus. Dan tersangka yang ditetapkan ada kurang lebih 13 tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami untuk bagaimana keterlibatan ataupun ada kelalaian atau kesengajaan di dalam kebakaran hutan ini.
6: Ya. Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Hendriku Satria Budi, menegaskan bahwa sebagian besar karhutla yang terjadi saat ini sengaja dibakar. Beberapa pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Hendrikus juga mengapresiasi penangkapan yang dilakukan oleh aparat lantaran meskipun pihaknya menemukan beberapa bukti pembakaran, namun tidak bisa melakukan penangkapan.
7: Kewenangannya ada di Polri ya. Kalau kami tugasnya hanya memadamkan, mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadi pembakaran.
8: Tapi informasi itu apa memang benar pelaku itu yang...
7: Harusnya ya, saya senang kalau memang bisa ditangani. Karena memang karhutla ini tidak mungkin muncul sendiri tanpa ada pelaku yang tidak bertanggung jawab.
6: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menilai penanganan karhutla tahun ini menunjukkan perkembangan positif berkat sinergi seluruh unsur Satgas. Sejak awal musim kemarau, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin, pengecekan embung, hingga pembangunan sekat kanal. Hasilnya, luas karhutla di Kalimantan Tengah disebut turun jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah pusat kembali mengirim bantuan logistik warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Selain itu, pemerintah juga mengirimkan logistik untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
9: Arahan Bapak Presiden sangat jelas.
10: Presiden Prabowo Subianto kembali menginstruksikan untuk pendistribusian bantuan logistik. 6 pesawat TNI Angkatan Udara telah diberangkatkan untuk membawa bantuan logistik ke Nusa Tenggara Timur NTT dan Kalimantan pagi tadi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan, 6 pesawat TNI rinciannya adalah 3 pesawat menuju NTT, tepatnya ke Labuan Bajo dan Momere, membawa 31 ton logistik siap makan, berupa biskuit, wafer, protein bar, roti, berbagai kebutuhan pangan lainnya serta mainan untuk anak-anak. Adapun 3 pesawat lainnya ke Kalimantan dengan tujuan Pontianak, Palangkaraya dan Banjarmasin dengan membawa 500 unit mesin pompa air untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan lahan gambut. Penjelasan Seskap Teddy disampaikan di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta hari ini.
11: Kembali diberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. Diterbangkan 31 ton logistik bantuan makanan siap makan, membawa 500 unit mesin pompa air yang merupakan bagian dari 2000 mesin pompa air, yang mana kemarin ini adalah permohonan dari para gubernur di Kalimantan yang langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk segera dikirim sesegera mungkin.
12: Saya ingin menyampaikan terkait gempa.
10: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan masih terjadi ribuan gempa susulan yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih mengungsi di luar rumah. Jumlah pengungsian mencapai 180.327 jiwa. Kepala BNPB meminta masyarakat untuk tidak mempercayai berita bohong tentang terjadi tsunami.
12: Yang terjadi sampai hari ini ada 6.409 kali gempa. Ini mengakibatkan sampai hari ke-8 terjadinya gempa Flores, ini masyarakat masih banyak yang takut sehingga tetap mengungsi di luar rumah, meskipun rumah-rumahnya tidak terdampak atau rusak ringan.
10: Adapun untuk korban meninggal dunia akibat gempa di NTT mencapai 100 orang dan korban luka 1.603 jiwa. Seskap Teddy menegaskan pengiriman bantuan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus hadir di tengah masyarakat yang menghadapi situasi bencana. Dukungan logistik dan peralatan akan terus disalurkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama BMKG menyiapkan modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman kekeringan dan fenomena El Nino. Laporan selengkapnya bersama reporter RRI IKN Andreas Trisno.
13: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN terus mengantisipasi kekeringan dan potensi kebakaran hutan maupun lahan di kawasan Nusantara melalui operasi modifikasi cuaca. Operasi ini dilakukan dengan menaburkan bahan semai garam di dalam awan potensial hujan. OIKN bersama TNI Angkatan Udara, BMKG, BPBD, dan sejumlah instansi terkait sudah melakukan operasi ini di wilayah Kalimantan Timur dan IKN sejak Sabtu 22 Agustus lalu. Pada penerbangan pertama, pesawat Kasa 212A2105 diberangkatkan dari Base Ops Lanut Dombar Balikpapan dengan membawa 800 kg bahan semai NaCl menuju awan potensial di kawasan utara IKN. Hasil penyemaian mulai mengubah struktur awan di atas Nusantara dan membuat kondisi langit lebih mendung, meski hujan belum juga turun hingga Senin siang. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, OIKN telah berkoordinasi dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara untuk menyiapkan modifikasi cuaca lanjutan jika kondisi kekeringan semakin parah.
14: Jadi insya Allah untuk menghadapi kekeringan ini kita sudah siap dan saya sudah siapkan juga untuk modifikasi cuaca. Ya, saya sudah telepon dengan Pak Seto BMKG, telepon Pak KSAU untuk pinjam pesawatnya. Kami sudah kirim surat ke Panglima, jadi saya siapkan sekarang. Jadi kalau saya kira kalau untuk kekeringan, untuk El Nino ini, IKN kami sudah siap untuk emergensinya.
13: Sementara itu, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Mirna Asnawati Safitri mengatakan, penanganan kekeringan melibatkan BMKG dan sejumlah instansi pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Mirna, modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah yang realistis untuk mendatangkan hujan di tengah kondisi kekeringan.
15: Karena saya kira tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan ya untuk masalah kekeringan ini kecuali memang ada hujan.
13: Selain mengantisipasi karhutlah, modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di kawasan IKN. Hujan yang dihasilkan diharapkan dapat mengisi kolam retensi, embung serta indeks paku semoy yang menjadi salah satu sumber air bagi kebutuhan masyarakat di kawasan Nusantara. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah IKN memperkuat ketahanan air sekaligus menekan resiko karhutlah selama musim kering. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petani di Jawa Tengah memproyeksikan hasil produksinya turun mencapai 50% hingga 70% disebabkan musim kemarau. Guna memaksimalkan produksi, para petani mengandalkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan.
16: Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50%.
17: Dengan dampak musim kemarau telah dirasakan oleh petani di wilayah Jawa Tengah, salah satu petani Rasito menyebut kemarau meningkatkan hama penyakit yang menyerang lahan sawahnya. Selain itu, musim kemarau juga dikeluhkan menyebabkan kekeringan lahan, krisis air irigasi, meningkatnya biaya operasional pompa air hingga ancaman gagal panen. Kendati begitu, Rasito mengaku bersyukur sebab mendapatkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga membantu proses irigasi. Berbagai upaya dilakukan guna memaksimalkan hasil produksi, diantaranya penyesuaian waktu tanam agar fase krisis tanam tidak bertepatan dengan puncak kekeringan.
16: Yang udah tanam ini ya ada itu rusak, terkena hama, mungkin penyakit asam-asaman, jadi tanamnya pada kerdil. Yang tanam duluan ya seperti ini. Alhamdulillah, sekitar 70% lah. Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya,
18: itu kemungkinan 50% ke bawah, 50% lah nanti kemungkinannya.
17: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Serindak Provinsi Jawa Tengah, Juli Emilia, menyebutkan dampak musim kemarau diklaim meski terasa namun tidak berdampak signifikan pada harga kebutuhan pokok yang masih relatif stabil. Pasokan beras di Provinsi Jawa Tengah yang ada di gudang-gudang pun dipastikan masih aman.
19: Oke, Bu, belum berdampak. Jadi kan gini, Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
20: Berapa, Bu, mungkin stok?
19: Kalau stoknya saya nggak paham, nanti mungkin ya. Tapi pasti dengan perhitungan sampai akhir tahun nanti masih cukup dan aman.
17: Lebih lanjut, Emi mengaku akan terus memastikan pasokan komoditas pertanian di Jawa Tengah aman dan harga juga stabil. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Komdigi dengan KPI. Hana Syarif melaporkan.
21: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu.
22: Komisi 1 DPR RI dalam rapat bersama Balek DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dengan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya mengatakan, perkembangan teknologi membuat RUU Penyiaran perlu mengakomodasi berbagai platform digital. Menurutnya, definisi konten digital harus dirumuskan secara cermat sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasannya.
21: Esensi dari RUU Penyiaran ini adalah broadcasting. Tapi karena ada kegentingan melihat perkembangan zaman, kita ingin memasukkan platform digital di dalam RUU Penyiaran ini. Namun secara definisi, saya rasa jangan sampai salah, karena apabila RUU Penyiaran dikaitkan dengan platform digital, yang ditakutkan oleh teman-teman adalah begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi dengan KPI.
22: Adapun Abraham menilai platform digital memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya mencakup platform berbagi video atau media sosial. Karena itu, ia mengusulkan definisi konten digital didasarkan pada karakteristik konten, bukan semata-mata penggunaan istilah siaran. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan, definisi atau ketentuan umum merupakan bagian penting dalam penyusunan undang-undang karena menjadi dasar dalam pembahasan pasal-pasal berikutnya.
21: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu considerans mengingat dan menimbang, kemudian definisi atau ketentuan umum. Dan kita dalam penyusunan itu selalu sampai 2-3 kali, 4 kali pada permukaan atau pembukaan seperti considerans mengingat menimbang, kemudian ketentuan umum. Tetapi nanti setelah itu isi pasalnya itu akan lancar sekali kita, akan mudah sekali.
22: Oleh karena itu, Bob menyebut usulan Komisi 1 tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan panja RUU Penyiaran selanjutnya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Keahlian DPR RI menyempurnakan rancangan Undang-Undang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dengan memasukkan pengaturan khusus mengenai air minum dalam kemasan atau AMDK. Berikut laporan Eliana Zahra.
23: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam.
24: Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan penyusunan RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses tersebut melibatkan 12 kementerian dan lembaga, 20 akademisi, pelaku usaha, asosiasi, serta organisasi non-pemerintah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat bersama Badan Legislasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Badan Keahlian DPR RI juga melakukan telesurvei terhadap 1.000 responden dari 32 provinsi untuk mengetahui isu yang diharapkan dan kekhawatiran masyarakat terhadap pengaturan dalam RUU tersebut.
23: Bahwa dalam undang-undang ini seyogianya ya mengatur mengenai air minum dalam kemasan ya. Jadi tidak fokus pada sekedar kemudian air minum dan sanitasi, tapi juga air minum dalam kemasan agar ada satu undang-undang yang secara khusus memang menaungi mengenai AMDK ini.
24: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyoroti pemerataan layanan air minum terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terluar, perbatasan, dan wilayah miskin. Ia juga menekankan harga layanan harus terjangkau tanpa mengorbankan standar kesehatan yang layak bagi masyarakat.
1: Maka kami berharap Prof dari Balek ini nanti ada instruksi secara tegas kepada Badan Keahlian supaya pasal terkait pengawasan ketat terhadap penyediaan air minum sesuai dengan aspirasi yang ada. 22,4% responden menginginkan akuntabilitas yang lebih tinggi.
24: Arya juga menyoroti hasil telesurvei Badan Keahlian DPR RI mengenai sejumlah persoalan layanan air minum. Adapun sebanyak 27,2% responden menempatkan perlindungan sumber air dari pencemaran sebagai prioritas utama. Sementara 35,7% responden menilai efektivitas sanksi bagi penyedia layanan yang gagal memenuhi standar kualitas air perlu diperkuat dalam draft RUU. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Pertahanan Indonesia Safri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan, termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Berikut laporan Retno Mandasari.
2: Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer.
3: Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia Tiongkok Jumat lalu di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengatakan kerjasama industri pertahanan Indonesia Tiongkok akan melanjutkan sejumlah pembahasan yang akan dilakukan sebelumnya. Salah satunya mencakup kerjasama pembangunan pabrik amunisi di Indonesia. Menurut Syafri, Tiongkok juga diharapkan dapat membantu Indonesia melalui transfer teknologi. Ia menyebut pengembangan teknologi misil dan roket tersebut ditargetkan mulai direalisasikan di Indonesia paling lambat pada 2027.
2: Kita akan kerjasama dengan misil, roket, dan sebagainya. Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer teknologi agar supaya kita bisa membangun pabrik bersama-sama di Indonesia.
3: Menteri Pertahanan Syafri mengungkapkan selain industri pertahanan, Indonesia dan Tiongkok juga terus mengembangkan kerjasama di bidang latihan militer. Salah satunya melalui Heping Garuda yang dijadwalkan berlangsung sekitar bulan September-Oktober 2026.
2: Heping Garuda di sekitar September-Oktober. Saya kurang jelas ya, mungkin lokasinya di sekitar Sumatera.
4: Apakah Indonesia Tiongkok aja atau ada negara lain untuk Heping Garuda?
2: Heping Garuda Indonesia dengan China.
3: Sementara pertemuan 2+2 Indonesia Tiongkok yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri Jakarta turut dihadiri Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun, Menteri Luar Negeri Sugiono serta Menteri Luar Negeri Wang Yi. Pelaksanaannya dilakukan setelah dialog strategis komprehensif atau CSD pertama Indonesia Tiongkok di lokasi yang sama.
2: Oh, ini paling lambat 2020.
3: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita akan kerjasama di dalam.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Derby London Barat Fulham lawan Chelsea warnai pertemuan dua sahabat Arbeloa dan Alonso di Liga Inggris musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Harisma Rizky.
5: Laga penutup pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 akan menyajikan derby London Barat antara Fulham dan Chelsea di Craven Cottage dini hari nanti. Pertandingan ini menandai era baru bagi kedua tim dengan pelatih anyar asal Spanyol. Fakta menarik dari laga ini adalah adu taktik dua pelatih baru yang merupakan mantan rekan setim saat bermain di Liverpool dan Real Madrid. Alvaro Arbelo merupakan suksesor Marco Silva yang hengkang ke Benfica. Sementara Xabi Alonso memulai petualangan domestik pertamanya bersama The Blues. Jelang laga, Arbelo menyatakan timnya merasa siap dan percaya diri menghadapi laga ini.
6: Yang kami telah bekerja sangat keras selama pramusim bersama para pemain saya. Jadi saya sangat menyukai sikap mereka. Mereka terbuka untuk belajar, juga terhadap ide-ide baru, dan saya sangat menyukai sikap mereka, seperti yang saya katakan. Jadi kami merasa siap untuk pertandingan besar Senin ini. Kami merasa nyaman dan percaya diri.
5: Di sisi lain, Xabi Alonso berambisi membawa timnya mencapai posisi yang tinggi di liga.
6: Ambisi kami mencapai posisi setinggi mungkin. Jadi mari kita lihat di mana posisi kita pada bulan Mei mendatang, tetapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Jadi untuk itu, Anda perlu mengumpulkan poin dan menang sejak awal, itulah tujuan kami.
5: Dalam pertemuan terakhir kedua tim, Fulham menang 2-1 di Craven Cottage atas Chelsea pada Januari 2026. Sayangnya Fulham akan kehilangan Joakim Andersen akibat kartu merah dan Tom Kearney yang cedera lutut. Sedangkan Chelsea tanpa kehadiran Wesley Fofana akibat sanksi, Jordan Henderson absen, kemudian Danny Welbeck yang masih diragukan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: profil pahlawan Indonesia.
1: Kiai Haji Zainal Mustapa. Ia merupakan pahlawan Indonesia yang dikenal berani memberontak penguasa, baik pada masa kolonial Belanda maupun Jepang. Berusaha menyeimbangkan antara membela bangsa dan ilmu agama, ia mendirikan Pondok Pesantren Sukamanah pada tahun 1927. Beliau pernah ditangkap dan dipenjarakan di Sukamiskin. Pada zaman penjajahan Jepang, ia tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Jepang. Hal ini membuat pesantren Sukamanah sempat diserang oleh tentara Jepang. Pertempuran berdarah pun tak bisa terelakkan dan...
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, selamat malam untuk Anda di manapun Anda berada. Terima kasih Anda mendengarkan siaran kami program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Salam jumpa untuk Anda semua di malam hari ini. Saya Mary Mai hadir menemani malam Anda di edisi malam hari ini Senin 24 Agustus 2026 dengan rangkaian acara-acara yang akan kami hadirkan di malam hari ini, yaitu Golden Memory dan juga Pesona Nusantara yang akan kami temani pendengar hingga kami tutup siaran pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk semuanya. Ya, pendengar, beberapa hari ataupun sudah beberapa minggu ini ya kita mengalami panas yang sangat juga menguras tenaga dan juga cukup melelahkan untuk kita semua ya. Tetapi tidak mengurangi semangat kita semua untuk menjalani segala aktivitas rutinitas kita masing-masing. Ya, namun jangan lupa untuk selalu menggunakan masker ya. Ya. Buat orang yang saat ini mendengarkan siaran Pro Satu dari Biak di mana saja berada, baik orang yang ada di gunung, di lembah, di pesisir pantai, bahkan di kepulauan, ya mari kita tetap menjaga alam kita, menjaga lingkungan kita, ya kita juga harus menghindar, ya harus kita jangan terus membakar lahan dan membuka lahan, ya tapi mari kita jaga semuanya, ya kita selamatkan hutan kita, bumi kita tercinta. Ya baik, selamat malam untuk semuanya dan saya akan temani Anda dengan lagu-lagu nostalgia di malam hari ini.

Ya, satu teman lama ya masih berbicara tentang kemarau, kemarau yang saat ini kita alami ya. Iya, The Rollies dengan lagunya Kemarau. Ya, satu lagi dari Kus Plus dan lagu ini populer di tahun 1976 dengan lagunya Cobaan ya. Masih bersama lagu-lagu nostalgia Pro Satu Radio.

0: Afif, saya mau bercurhat, Le.
1: Kenapa kamu nangis?
0: Ivan, dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu, sudah berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kok tahu, Rif? Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, mau kemarin itu tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai taplak meja.

0: jam langgung. Waktunya ngemil terus bareng Fizz Pop baru. Fizz Pop Cookies and Cream. Es kotak mini dilapisi coklat yummy dengan cookies crunchy inside and out. Walls Fizz Pop Cookies and Cream. Kejutan baru, break makin seru. Beli sekarang.
1: Sarung BHS sudah ada sejak tahun 1953. Iklan YouTube merupakan suatu platform yang sangat cocok untuk kami agar dapat menceritakan kisah merek kami dan menyasar audiens dari berbagai usia.

0: Saat kita mengalami kesulitan dan persoalan-persoalan besar dalam hidup ini, tentu kita ingin semuanya itu cepat berlalu. Namun saat kita mengalami kesuksesan dan kebahagiaan, kita ingin agar kebahagiaan itu tidak pernah berakhir. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan dan direncanakan. Ada masa-masa sukar dan berat yang tidak dapat kita hindari. Namun ada pula masa-masa sukses dan bahagia yang tidak pernah diprediksi. Kita hanya perlu mengingat-ingat bahwa saat kesusahan datang, saat duka menimpa, tidak selamanya akan dialami. Saat tawa bahagia, keberuntungan datang beruntun, tak selamanya pula akan kita nikmati. Pendengar, yang perlu adalah mengatakan kepada diri sendiri bahwa segala sesuatu ada waktunya, untuk setiap suasana ada masanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, tak terasa kita sudah berada pada pukul 22:17 waktu Indonesia Timur. Selamat malam buat orang semua yang saat ini lagi bersiaga di sana, di ya Badan Penanggulangan Bencana dan juga Bapak Polisi, TNI yang selalu siap siaga ya untuk mengatasi kebakaran lahan yang terjadi di Kota Karangpanas Biak ini. Iya, Mansar bin Sarawin kamam insos kabar naik dorang semua. Ya. Ini satu informasi ya dari kita orang punya Bapak TNI dorang ya, dilarang membakar lahan. Nah, jangan bakar lahan, selamatkan lingkungan dan generasi masa depan. Ya, mungkin orang yang suka berkebun ya, karena melihat cuaca di bulan ini cukup bagus sekali, panas yang bagus ya, sehingga dengan antusias membuka lahan ya. Jadi membakar dan tidak disadari api itu membakar ya, seperti suasana yang kita lihat saat ini. Nah, untuk itu buat orang yang berada di kampung ataupun orang yang berada di kebun, mari jangan orang bakar dulu. Coba kita tenang, karena cuaca ini ya kita lihat sendiri, cuaca yang tidak begitu bersahabat, panas yang terus berkepanjangan, dan juga kita belum juga merasakan hujan ya di Kota Karangpanas Biak. Nah, ini juga sudah mulai terjadi kebakaran di mana-mana, dan malam hari ini masih terlihat kabut asap ya, apalagi di tempat kami bertugas ya, di seputaran Jalan Majapahit, bahkan daerah Bandau, daerah Ritz. Nah, ini masih banyak sekali kabut asap, dan malam ini pun masih terlihat sangat tebal sekali kabut asap. Nah, untuk ini itu ada himbauan dari kita punya bapak-bapak TNI dorang ya. Ini dilarang membakar lahan. Jangan bakar lahan, selamatkan lingkungan dan generasi masa depan. Karena dapat membakar lahan ini dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan ya. Kabut asap yang saat ini masih kita rasakan bersama, dan ini sangat mengganggu kesehatan kita orang semua ya. Kerusakan lingkungan ya, serta membahayakan kita punya kesehatan ya. Nah, ini juga ada undang-undang, jadi dorang jangan coba-coba untuk bakar lahan ya, karena ada dasar hukumnya. Nah, kalau sampai ketahuan, nah ini akan kena hukum pasal 69 ayat 1 huruf A Undang-Undang nomor 32 ya, Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Setiap orang dilarang melakukan pembakaran lahan dengan cara membakar. Dan dorang juga perlu tahu ya, dorang yang mau coba-coba bakar ini ada sanksi pidana. Ya, sanksi pidana pasal 108 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009, pelaku pembakaran lahan dapat dikenakan pidana penjara ya, pidana penjara 3-10 tahun, dendanya 3 miliar rupiah dan 10 miliar rupiah. Yo, kalau udah punya uang banyak silakan. Tapi mari jangan kita mencoba untuk membakar lahan, membakar hutan. Mari kita bersama-sama menjaga lingkungan dan mencegah karhutlah. Ya, kalau dorang melihat ada kejadian di mana, ya, tempat di mana ada dibakar, ya, langsung dorang tinggal melapor ke Badan Penanggulangan Bencana dan langsung akan ditangani langsung oleh kita punya petugas di sana dan juga dibantu oleh bapak-bapak TNI. Ya, mari kita jaga kita pun kota Biak ini.

0: Mengapa mata kita selalu berkedip? Berkedip merupakan satu bentuk refleks. Kedipan mata merupakan salah satu bagian dari bahasa tubuh yang memiliki arti. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, mata kita adalah salah satu bagian tubuh yang paling peka, paling sensitif terhadap apapun juga, sehingga mata perlu selalu dibersihkan melalui kedipan berulang-ulang. Pendengar, hati yang bersih, nurani yang murni, selalu peka dengan berbagai peristiwa yang terjadi dalam hubungan antar sesama. Dalam mengampuni dan memaafkan seseorang, lakukanlah itu dengan sepenuh hati. Tidak ada artinya pengampunan yang hanya terucap di bibir tanpa sentuhan ketulusan dari relung hati yang paling dalam.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Dalam keseharian Anda dan saya, kita tidak pernah lepas dari kebutuhan untuk menggunakan cermin. Kita dapat menjadi orang yang percaya diri dalam penampilan dan apa yang telah kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, cermin tidak dapat memperlihatkan bagian yang paling hakiki dari diri manusia, yakni hati. Gambar diri kita yang kita lihat dalam cermin sesungguhnya bukanlah diri kita yang sebenarnya. Itu hanyalah bayangan diri kita. Diri kita yang sebenarnya adalah apa yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita katakan, dan yang kita kerjakan. Pendengar, saat kita bersikap tulus, positif, apa adanya kepada orang lain, maka kita telah menjadi cermin bagi orang lain.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

Halo pendengar, kita jumpa bersama Bangun Bangkitkan Generasi atau BBG, suatu lembaga yang peduli terhadap berbagai masalah seperti pendidikan, pernikahan dan keluarga, pola asuh anak, dan hubungan antar sesama. Mari kita simak pesan hari ini agar memberikan pengaruh bagi keseimbangan berpikir dan pengendalian diri. Dalam pernikahan, seringkali pasangan hanya merasa kecewa, mengeluh,

bersungut-sungut, stres, putus asa, dan masih banyak lagi perasaan tidak puas terhadap apa yang dihadapi setiap hari. Jika Anda hanya diliputi perasaan tersebut, maka Anda akan merasa semakin terhimpit dan tertekan. Saya ingin mengatakan melalui kesempatan ini bahwa keinginan manusia selalu tidak terbatas, selalu merasa tidak puas, selalu ingin sesuatu yang lebih dari apa yang dimilikinya. Sebagai pasangan, kebahagiaan hanya diperoleh jika Anda selalu bersyukur. Bersyukur atas pasangan Anda, bersyukur atas pekerjaan, kesehatan, keluarga, atau apapun yang Anda miliki. Bersyukurlah dan berterima kasih atas segala rahmat dan berkah yang Anda telah terima dalam perjalanan pernikahan Anda. Syukurilah apa yang ada padamu, sekecil apapun itu Anda telah terima. Atas nafas kehidupan yang diberikan setiap hari, Anda dapat melihat sesuatu di sekitar Anda, anak-anak yang tumbuh, kemudian istri yang bijaksana. Mari, sebelum beranjak tidur, pikirkanlah kebaikan dan kebahagiaan yang diberikan Ilahi atas hari-hari hidup yang telah Anda dan pasangan lalui. Demikian pesan hari ini. Jika Anda memerlukan informasi, hubungi kami di telepon 0813-1089-8127, 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com, atau surati kami di PO Box 4007 JKTJ 13300.

0: Saat kita mengalami kesulitan dan persoalan-persoalan besar dalam hidup ini, tentu kita ingin semuanya itu cepat berlalu. Namun saat kita mengalami kesuksesan dan kebahagiaan, kita ingin agar kebahagiaan itu tidak pernah berakhir. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan dan direncanakan. Ada masa-masa sukar dan berat yang tidak dapat kita hindari. Namun ada pula masa-masa sukses dan bahagia yang tidak pernah diprediksi. Kita hanya perlu mengingat-ingat bahwa saat kesusahan datang, saat duka menimpa, tidak selamanya akan dialami. Saat tawa bahagia, keberuntungan datang beruntun, tak selamanya pula akan kita nikmati. Pendengar, yang perlu adalah mengatakan kepada diri sendiri bahwa segala sesuatu ada waktunya, untuk setiap suasana ada masanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Saat kita mengalami kesulitan dan persoalan-persoalan besar dalam hidup ini, tentu kita ingin semuanya itu cepat berlalu. Namun saat kita mengalami kesuksesan dan kebahagiaan, kita ingin agar kebahagiaan itu tidak pernah berakhir. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan dan direncanakan. Ada masa-masa sukar dan berat yang tidak dapat kita hindari. Namun ada pula masa-masa sukses dan bahagia yang tidak pernah diprediksi. Kita hanya perlu mengingat-ingat bahwa saat kesusahan datang, saat duka menimpa, tidak selamanya akan dialami. Saat tawa bahagia, keberuntungan datang beruntun, tak selamanya pula akan kita nikmati. Pendengar, yang perlu adalah mengatakan kepada diri sendiri bahwa segala sesuatu ada waktunya, untuk setiap suasana ada masanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

Halo pendengar, kita jumpa bersama Bangun Bangkitkan Generasi atau BBG, suatu lembaga yang peduli terhadap berbagai masalah seperti pendidikan, pernikahan dan keluarga, pola asuh anak, dan hubungan antar sesama. Mari kita simak pesan hari ini agar memberikan pengaruh bagi keseimbangan berpikir dan pengendalian diri. Banyak pasangan sering menghitung-hitung kesalahan dan kekurangan pasangannya. Baik Anda sebagai suami ataupun istri. Ada pula suami atau istri yang rajin menghitung kekurangannya dan selalu memikirkan apa yang tidak dimilikinya dan selalu membanding-bandingkan diri atau pasangannya dengan orang lain. Jika Anda mempunyai kecenderungan seperti itu, hindarilah. Karena hal ini akan mempengaruhi hubungan Anda dan pasangan di dalam pernikahan, sebab Anda merasa tidak puas dengan apa yang Anda miliki ataupun dengan pasangan Anda. Hidup Anda akan berjalan di tempat karena tidak mengalami kemajuan, karena yang dipikirkan hanyalah kesalahan dan kekurangan masing-masing. Namun sebaliknya, sebagai pasangan, jika Anda menghitung berkah yang diterima dari Ilahi sebagai pencipta, hitunglah apa yang Anda dan pasangan terima. Hitunglah segala kelebihan Anda dan pasangan miliki. Maka Anda akan heran, karena ternyata telah banyak yang Anda terima dan miliki. Semakin sering Anda menghitung berkah yang diterima, maka semakin tinggi rasa bersyukur Anda kepada Sang Ilahi. Demikian pesan hari ini. Jika Anda memerlukan informasi, hubungi kami di telepon 0813-1089-8127, 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com atau surati kami di PO Box 4007 JKTJ 13300.

satu tembang mengakhiri kebersamaan kita di penghujung acara lagu-lagu malam di kala malam tiba ya, yang baru saja terdengar di ruang dengar Anda sudah menghantarkan kita di penghujung jam kita di acara siar kita pada pukul 23:59 waktu Indonesia Timur. Saya akhiri kebersamaan kita di malam hari ini dengan tembang-tembang hiburan. Pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kami bersama Anda. Program Satu Radio Republik Indonesia Biak yang menyelenggarakan program-program acara radio di sepanjang hari ini, hari Senin 24 Agustus 2026, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas dan di studio Pro 1 dari Biak, saya penyiar Pro 1 Mary Mai dan teknik studio Muhammad Adam mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita bersama. Kita berpisah, kita akan jumpa kembali esok pagi di frekuensi yang sama, Program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Biak.

Indonesia 2020.

daftarnya juga pasti. Pertama, daftar sekarang di https://bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Dia untuk pendaftaran acara. Dua, wajib follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id dan @rri dia, subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Dia. Tiga, unggah video menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram pribadi dengan tagar #bintangradio.id. Tambahin set akun

0: Yo yo yo, kakak adek kamu semua, Bintang Radio RRI Biak hadir lagi.
1: Untuk kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung mulai 1 November 2023.
0: Dengan lagu pilihan wanita, Dwi Utami, Keraguan.

0: lagi.
1: Saatnya tunjukkan bakat, rasa kita, dan kemampuan terbaikmu di panggung suara bergengsi Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Untuk syarat dan ketentuannya sebagai berikut: warga negara Indonesia berusia 18 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026.

Cara daftarnya sudah pasti. Pertama, daftar sekarang di https bintang radio RRI .id atau langsung ke kantor RRI untuk pendaftaran. Dua, wajib follow Instagram dan TikTok at bintang radio .id dan at RRI, subscribe YouTube bintang radio Indonesia dan RRI. Tiga, unggah video, nyanyikan lagu pop Indonesia dan pop band ke TikTok dan Instagram pribadi dengan tagar hashtag bintang radio Indonesia.

0: Hai teman Sadia, Bintang Radio kembali lagi.
1: Saatnya tunjukkan bakat, kreativitas, dan kemampuan terbaik kamu di panggung suara bergensi Bintang Radio Indonesia 2020.
0: Untuk

Cara daftarnya juga pasti. Pertama, daftar secara di https bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bia untuk pendaftaran acara. Dua, wajib follow Instagram dan TikTok at bintangradio.id dan at RRI Bia, hashtag YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Bia. Tiga, unggah video, menuliskan lagu pop Indonesia dan pop band ke TikTok dan Instagram pribadi. Dengan tagar, hashtag Bintang Radio 2016. Tambahkan akun resmi RRI Bia dan

Selamat pagi saudara sebangsa dan setanah air, di mana saja siaran kami dapat Anda dengarkan. Kembali Radio Republik Indonesia biak menjumpai Anda pagi ini, edisi Selasa 25 Agustus 2026, melalui pemancar FM 96,1 MHz. Dari studio kawasan Jalan Majapahit, kami yang bertugas pagi ini mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti, dan terimalah salam kami, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Prosatar Arabia kembali hadir menemani Anda untuk sepanjang hari ini di edisi Selasa 25 Agustus 2026. Kami bertugas pagi ini, saya Amanda Loli, operator teknik Yohanes Samper Ante akan menemani di kebersamaan biak pagi ini nanti hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Mengawali jumpa kita, kami hadirkan Lentera Hati Buddha. Rangkaian musik religi Buddha akan kami hadirkan untuk Anda pendengar nanti hingga pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Siapakah musuh Anda? Musuh Anda yang sebenarnya adalah bukan orang yang membenci Anda, tetapi orang lain yang Anda benci. Demikian dikatakan seorang rohaniwan India. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, kita tidak pernah mampu untuk menyenangkan hati semua orang. Itu sebabnya kita tidak perlu terkejut jika ada orang-orang yang tidak menyukai Anda dan saya. Yang paling penting adalah kita tetap menyukai mereka dan tidak membenci, apalagi menyimpan kebencian di dalam hati.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Dalam keseharian Anda dan saya, kita tidak pernah lepas dari kebutuhan untuk menggunakan cermin. Kita dapat menjadi orang yang percaya diri dalam penampilan dan apa yang telah kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, cermin tidak dapat memperlihatkan bagian yang paling hakiki dari diri manusia, yakni hati. Gambar diri kita yang kita lihat dalam cermin sesungguhnya bukanlah diri kita yang sebenarnya. Itu hanyalah bayangan diri kita. Diri kita yang sebenarnya adalah apa yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita katakan, dan yang kita kerjakan. Pendengar, saat kita bersikap tulus, positif, apa adanya kepada orang lain, maka kita telah menjadi cermin bagi orang lain.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terdapat 3 kelompok biku dalam perjalanan mereka untuk memberikan penghormatan kepada Sang Buddha. Kelompok biku pertama. Mereka berhenti di sebuah desa yang salah satu rumahnya terbakar. Pada saat itu juga, seekor burung gagak terbang mendekat, lalu jatuh mati di tengah-tengah desa. Para biku melihat burung gagak yang telah mati, berpendapat bahwa hanya Sang Buddhalah yang dapat menjelaskan kejahatan apa yang telah dilakukan burung gagak sehingga ia mati dengan cara itu. Kelompok biku kedua sedang mengadakan perjalanan dengan sebuah kapal. Mereka juga dalam perjalanan untuk melakukan penghormatan kepada Sang Buddha. Ketika mereka sedang berada di tengah lautan, kapalnya tidak bergerak. Lalu undian dilakukan untuk menemukan siapa yang membuat sial. Dan 3 kali undian tertuju kepada istri kapten. Kemudian wanita itu dilempar ke dalam laut sesuai perintah kapten dan kapal pun dapat bergerak kembali. Kelompok ketiga terdiri dari 7 biku dalam perjalanan untuk melakukan penghormatan kepada Sang Buddha. Mereka meminta keterangan pada sebuah wihara di mana terdapat tempat yang layak untuk berteduh pada malam hari di sekitar sana. Kepada mereka ditunjukkanlah sebuah gua, dan di sana mereka bermalam. Tetapi di tengah malam, sebuah batu karang besar jatuh dari atas dan menutup pintu masuk gua. Pada pagi harinya, biku-biku dari wihara di sekitar situ datang ke gua, melihat apa yang terjadi, dan mereka membawa orang-orang dari 7 desa. Dengan bantuan penduduk desa, mereka mencoba menggeser batu karang tersebut. Tetapi usaha itu tidak ada gunanya. Dengan demikian, 7 biku terjebak di dalam gua tanpa makanan dan minuman selama 7 hari. Pada hari ke-7, batu karang itu secara ajaib bergerak sendiri. Dan para biku bisa keluar dari gua, serta melanjutkan perjalanan mereka menghadap Sang Buddha. Mereka juga berniat bertanya kepada beliau, kejahatan apa yang telah mereka perbuat sebelumnya, sehingga mereka terkurung selama 7 hari di dalam gua. Setelah mereka bertemu dengan Sang Buddha, Sang Buddha pun menjawab pertanyaan dari 3 kelompok biku tersebut. Sang Buddha menjawab pertanyaan kelompok biku pertama. Para biku, dahulu kala ada seorang petani yang mempunyai seekor lembu jantan. Lembu jantan tersebut sangat malas dan juga sangat keras kepala. Lembu tersebut tidak dapat dibujuk untuk melakukan pekerjaan apapun. Dia hanya berbaring, mengunyah jerami atau tidur. Petani tersebut tiap kali kehilangan kesabaran disebabkan kemalasan dan keras kepalanya hewan tersebut. Dengan marah dia mengikat tali jerami di sekeliling leher lembu dan membakarnya. Lembu jantan pun itu mati. Disebabkan oleh kejahatan ini, petani tersebut menderita lama sekali di alam neraka. Dan untuk memenuhi sisa akibat perbuatan jahatnya, dia mati terbakar pada akhir kehidupan yang ketujuhnya. Kemudian Sang Buddha menjawab pertanyaan kelompok kedua. Para biku, saat itu terdapat seorang wanita yang mempunyai anjing peliharaan. Dia selalu membawa anjing tersebut bersamanya kemanapun dia pergi. Di kota itu terdapat pemuda-pemuda yang selalu menggoda wanita itu dan anjingnya, sehingga dia sangat marah dan merasa malu. Akhirnya ia merencanakan untuk membunuh anjingnya. Dia mengisi sebuah pot dengan pasir, mengikatkan di leher anjingnya, dan melemparkannya ke dalam sungai. Anjing itu pun tenggelam. Akibat dari perbuatan jahat ini, wanita tersebut menderita dalam waktu lama di alam neraka. Dan untuk memenuhi sisa akibat perbuatan jahatnya, dia telah dilempar ke dalam laut dan tenggelam pada akhir kehidupan yang ke-100-nya. Lalu Sang Buddha menjawab pada kelompok ketiga, "Para bhikkhu, saat itu 7 orang gembala melihat seekor kadal masuk ke dalam anak bukit. Dan mereka menutup 7 jalan keluar dari anak bukit tersebut dengan ranting-ranting dan cabang-cabang pohon. Setelah menutup 7 jalan keluar, mereka pergi serta melupakan kadal yang terperangkap dalam anak bukit tersebut. 7 hari kemudian, mereka teringat apa yang telah mereka lakukan dan dengan cepat kembali ke tempat perbuatan usil mereka dan mengeluarkan kadal tersebut. Akibat dari perbuatan jahat ini, 7 orang itu telah terkurung bersama selama 7 hari tanpa makanan dan minuman pada akhir kehidupan yang ke-14-nya. Kemudian para bhikkhu berkata, "Oh, memang benar. Tidak ada tempat pelarian dari akibat kejahatan bagi orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Walaupun dia berada di langit atau di dalam samudra ataupun di dalam gua." Kemudian Sang Buddha membabarkan syair. "Tidak di langit, di tengah lautan, di celah-celah gunung, atau dimanapun juga, dapat ditemukan suatu tempat bagi seseorang untuk dapat

0: Suatu saat, seorang filsuf Yunani didatangi seseorang. Orang tersebut lalu mengatakan bahwa ia ingin menyampaikan sesuatu yang penting mengenai sahabat. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, sang filsuf lalu menjawab, "Baiklah. Namun sebelum engkau menyampaikan berita itu, saya harus mengujimu melalui penyaringan rangkap tiga. Apakah engkau yakin bahwa berita yang hendak engkau katakan mengenai teman saya itu adalah berita yang benar? Apakah sesuatu yang hendak engkau katakan itu adalah sesuatu yang baik? Apakah itu berguna bagi saya?" Orang itu pun menjawab, "Tidak sama sekali." Pendengar, baik, benar, dan berguna, itulah saringan yang digunakan oleh sang filosof untuk mencegah dirinya agar tidak melakukan kesalahan atau dosa. Kita juga dapat menggunakan uji rangkap tiga ini untuk menjaga diri kita mendengar hal-hal yang buruk tentang orang lain. Baik, benar, dan berguna, itu yang penting.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

Disadari atau tidak, sering kita dihadapkan dengan banyak pilihan yang menggoda. Memilih antara apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, ada banyak orang tidak mampu membedakan antara kedua hal ini. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus kita penuhi sebagai

0: keinginan-keinginan besar dalam hidup ini. Yang menjadi masalah adalah ketika Anda dan saya menjadikan keinginan sebagai parameter kebahagiaan kita.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

Baik pendengar, kami cukupkan rangkaian musik religi Buddha ke ruang dengar Anda. Selanjutnya kita jelang penyampaian warta berita daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Berita pertama, siswa di Biak dipulangkan imbas kabut asap kebakaran hutan dan lahan di Biak. Tri Rian melaporkan.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor memastikan siswa yang telah terlanjur masuk sekolah pada Senin 24 Agustus 2026 dipulangkan ke rumah masing-masing menyusul memburuknya kualitas udara kabut asap kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Kamarudin mengatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan instruksi Bupati Biak Numfor yang disampaikan Senin pagi melalui pesan WhatsApp. Kamarudin menegaskan pesan tersebut benar merupakan instruksi resmi dari Bupati Biak Numfor dan bukan informasi bohong atau hoax.
2: Nanti kita lihat perkembangannya. Jadi saya memang berpikir begitu, kalau memang misalnya dalam satu pekan ini situasi asap tidak mereda, ya maka kita harus melakukan pembelajaran secara daring, karena apapun proses belajar mengajar itu kan tidak boleh tertunda atau terhambat, dipindahkan ke tempat dengan metode lain boleh, tapi sama sekali tidak ada pembelajaran itu. Jadi untuk siswa, kepada seluruh kepala sekolah dan guru, saya berharap sesuai dengan instruksi Pak Bupati tadi pagi, meskipun sampai pagi ini instruksinya masih melalui WA ya, tapi itu adalah instruksi Pak Bupati, itu bukan hoax. Anak-anak yang sudah terlanjur datang ke sekolah mohon dipulangkan dulu hari ini, koordinasi dengan baik dengan orang tua siswa agar mereka bisa tetap aman pulang ke rumah
1: masing-masing. Menindak instruksi tersebut, sejumlah sekolah di Biak langsung memulangkan para siswa. Salah satunya di SMP Negeri 2 Biak Kota. Kepala SMP Negeri 2 Biak Kota Suarmi Majid mengatakan pihak sekolah ikut melaksanakan imbauan pemerintah dengan memulangkan siswa karena kondisi udara yang dipenuhi kabut asap dinilai mengganggu kesehatan dan aktivitas belajar.
3: Dan sangat berpengaruh pada kesehatan serta aktivitas para murid atau mahasiswa. Berdasarkan edaran tersebut, kami SMP 2 juga ikut memulangkan, tapi berhubung hari ini sudah ready MBG, sehingga kami menahan anak sebentar untuk mereka makan bersama dulu. Setelah selesai makan, kami menghubungi orang tua untuk menjemput anak-anak untuk jemput pulang ke rumah. Yang jelas bahwa kami SMP 2 juga ikut melaksanakan imbauan dari Bapak Bupati terkait dengan edaran tersebut. Pesan saya kepada anak-anak, kiranya anak-anak betul-betul untuk dapat menerapkan imbauan dari pemerintah daerah, itu Bupati, yaitu jangan terlalu banyak bermain di luar, usahakan bermain dalam rumah atau dalam ruangan, kemudian setiap keluar agar anak-anak menggunakan masker, untuk menghindari polusi udara yang kurang sehat saat ini, agar anak-anak semua tetap sehat, termasuk warga sekolah.
1: Ia mengimbau para siswa agar mengurangi aktivitas di luar rumah selama kondisi udara masih dipenuhi kabut asap. Para siswa diminta lebih banyak beraktivitas di dalam rumah dan menggunakan masker ketika harus keluar rumah. Suarmi juga mengingatkan siswa untuk menjaga kebersihan, memperbanyak konsumsi air putih, serta mencuci tangan sebelum beraktivitas serta istirahat yang cukup. Pihak sekolah berharap kondisi udara segera membaik sehingga kegiatan pembelajaran dapat kembali berlangsung secara normal dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan siswa serta seluruh warga sekolah.
0: Kembangkan ekonomi biru dan pangan bergizi, dukung MBG, RCOI, UNCEN, UNICEF, IPB, gelar kajian perikanan di Biak Numfor. Ririn Arini melaporkan.
4: Guna memperkuat ketahanan pangan lokal berbasis hasil laut yang bergizi, aman dan berkelanjutan, Regional Center of Excellence, RCOI, Universitas Cendrawasih bersama UNICEF dan Institut Pertanian Bogor, IPB, melaksanakan kegiatan penilaian perikanan ekonomi biru di Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan ini juga akan dilanjutkan dengan lokakarya pemangku kepentingan yang mempertemukan pemerintah daerah, Badan Gizi Nasional, akademisi, pelaku usaha perikanan, dan mitra pembangunan untuk merumuskan langkah konkret mendukung program makan bergizi gratis MBG berlangsung di Resto 99 Biak Senin 24 Agustus 2026. Koordinator RCOI Universitas Cendrawasih Profesor Julius Ari Molet mengatakan pihaknya akan melakukan kajian mendalam terhadap pangan laut atau hasil perikanan lokal Biak. Hasil kajian nanti akan disusun menjadi makalah kebijakan, diserahkan kepada Bupati Biak Numfor dan pemerintah pusat sebagai dasar pengambilan keputusan. Kajian ini mencakup produksi dan ketersediaan ikan, rantai pasok, kondisi sosial ekonomi nelayan, kelembagaan, hingga kebijakan pendukung, agar hasil laut Biak Numfor bisa menjadi sumber pangan bergizi yang aman untuk anak-anak sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat pesisir.
5: teman-teman di IPB dan juga UNCE akan melakukan asesmen khusus untuk makanan bergizi gratis, khusus untuk blue food atau makanan yang berasal dari perikanan. Kita ketahui bahwa Biak dan sekitarnya potensi ikannya luar biasa, namun ada beberapa isu yang sangat sensitif kaitannya dengan penyediaan ikan untuk anak-anak kita. Karena ikan tidak bisa bertahan lama, nah ini beresiko untuk tanda kutip keracunan. Nah, kehadiran teman-teman IPB dan UNCE di sini akan melihat bagaimana potensi blue economy dan blue food ini untuk masyarakat yang ada di Biak Lumpur. Nanti teman-teman dari IPB dan UNCE akan berkunjung ke bapak punya kantor, kira-kira data-data apa yang dibutuhkan. Nah, kemudian yang sangat terpenting lagi, nanti hasil dari kita akan serahkan kepada Bapak Bupati sebagai rekomendasi dan juga kepada pemerintah pusat. Nah, ini jadi mungkin nanti mohon dukungannya, kita akan membuat asesmen mengenai blue food. Kemungkinan nanti setelah itu kita akan buat semacam brief paper policy untuk itu.
4: Sementara itu, Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Masnembra menyambut baik inisiatif ini dan menegaskan kekayaan laut Biak Numfor adalah anugerah yang harus dikelola menjadi kekuatan utama ekonomi biru daerah. Bersanding dengan pariwisata, ia menekankan dua hal krusial demi keberhasilan MBG di Biak Numfor, yaitu jaminan keamanan pangan dan keuntungan bagi nelayan lokal. Bupati meminta pengawasan ketat dan koordinasi berjenjang, sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja baru bagi warga Biak Numfor.
6: Bicara MBG, ini sebuah program yang sebenarnya kalau kita maknai secara baik-baik, ini program yang sangat kita butuhkan. Dari sisi hierarki koordinasi, ini harus terus kita lakukan. Dari sisi hierarki untuk melakukan pengawasan, itu pun juga kita pemerintah daerah wajib melakukan. Ya, kita bersyukur sampai hari ini, mitra-mitra kita ini ya mitra-mitra yang cukup profesional, hanya kita harus terus melakukan pengawasan. Kemudian kita bicara ini mata rantai ekonomi. Ya, kita bersyukur juga kalau misalnya dari perikanan ini menu yang wajib, ya itu pasti wajib untuk dikonsumsi oleh anak-anak kita. Maka ini juga kita sudah mengaturnya secara baik. Sehingga kembali, masyarakat lokal ini kita harus kedepankan mereka untuk mendapatkan keuntungan dari program ini. Arahan Bapak Presiden, beliau mau bahwa di masyarakat lokal, terutama para nelayan lokal ini menjadi garda terdepan untuk mensuplai kebutuhan kita.
4: Kegiatan ini menjadi bukti nyata kolaborasi lintas sektor untuk mengubah kekayaan laut Biak menjadi pangan aman bergizi, meningkatkan kesejahteraan nelayan, sekaligus menjamin masa depan gizi anak-anak di seluruh pelosok daerah melalui makan bergizi gratis.
7: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Institut Cinta Tanah Air Incita Biak bersama Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Biak memperkuat sinergi melalui penandatanganan Memorandum of Understanding MOU dalam bidang pendidikan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Tri Rian melaporkan.
1: Institut Cinta Tanah Air Incita Biak bersama dengan Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Biak memperkuat sinergi melalui penandatanganan Memorandum of Understanding MOU dalam bidang pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia. Kegiatan tersebut dihadiri langsung Rektor Incita, Profesor Dr. Muslim Lobubun, serta Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Biak Wisnu Galipriawan pada Senin 24 Agustus 2026. Rektor Incita Muslim Lobubun mengatakan kerjasama tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kelembagaan antara perguruan tinggi dan kantor imigrasi kelas 2 TPI Biak. Ia berharap kerjasama ini tidak berhenti pada dokumen formal, tetapi dapat diimplementasikan melalui berbagai program yang memberikan manfaat nyata, khususnya dalam peningkatan kapasitas pendidikan.
8: Bahwa kerjasama ini adalah bukan hanya sebatas di atas kertas secara formal, tetapi diimplementasikan. Semoga tindak lanjut dari MOU ini adalah bagaimana peningkatan kapasitas proses pendidikan mulai dari S1 maupun S2 di Institut Tanah Air, khususnya di program Magister Hukum dan S1 Hukum.
1: Sementara itu, Kepala Kantor Keimigrasi Kelas 2 TPI Biak, Wisnu Galipriawan, menyambut baik kerjasama tersebut. Ia berharap MOU itu dapat menjadi pintu masuk bagi pengembangan kompetensi pegawai maupun masyarakat melalui program pendidikan lanjutan.
9: Pengembangan kompetensi khususnya di bidang kependidikan, program studi lanjutan S1 maupun S2, dan juga program atau kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan kependidikan dengan masyarakat khususnya di Kota Biak antara Institut Cinta Tanah Air dan Kantor Migrasi Kelas 2 TPI Biak. Semoga MOU ini sebagai pintu pertama yang akan selalu berkelanjutan dalam mengembangkan kompetensi pegawai dan masyarakat Kota Biak khususnya yang berada di kantor imigrasi.
1: Kerjasama antara INCITE dan kantor imigrasi kelas 2 TPI Biak diharapkan mampu memperluas akses pendidikan serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia khususnya dalam mendukung pelayanan keimigrasian dan pembangunan pendidikan di Kabupaten Biak Numfor.
0: Pendengar, Pemda Biak Numfor kembali menggelar rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan serta dampak asap. Pemda akan bersurat ke pusat terkait kondisi saat ini sehingga dibutuhkan bantuan sarana atau armada. Berikut wawancara Oki Pinontoan dengan Bupati Biak Numfor, Markus Oktavianus Mansnimbra.
10: Pak Bupati, kaitannya dengan perkembangan sampai hari ini, kemudian diadakan rapat koordinasi lagi, apakah ada penetapan misalnya tentang status darurat atau seperti apa?
11: Ya, saat ini kami baru saja lakukan pertemuan atau rapat koordinasi dengan berbagai stakeholder yang ada, baik dari unsur pemerintah, ya pemerintah daerah sendiri, begitu juga dari institusi TNI, Polri, dan juga beberapa lembaga terkait. Ya, ini dalam rangka menyikapi situasi atau kondisi cuaca saat ini yang sampai subuh tadi kita memantaunya kabut asap akibat dari atau dampak dari kebakaran yang terjadi di beberapa titik ini cukup berkabut atau cukup padat, sehingga dengan melihat kondisi yang ada di pagi hari tadi kami telah memberikan instruksi kepada seluruh pimpinan sekolah dan juga pimpinan perguruan tinggi untuk sementara waktu meliburkan para anak didik mereka atau juga para mahasiswa untuk tidak melakukan aktivitas proses belajar mengajar. Nah, kenapa hal ini harus kita lakukan? Karena pertama kita mengantisipasi kondisi kesehatan dari anak-anak yang atau para mahasiswa yang sedang beraktivitas, karena dampak dari asap ini sangat berpengaruh terjadinya penyakit ISPA. Dan untuk penyakit ISPA ini bisa saja bagi mereka yang sebenarnya dalam keadaan normal, sehat, bisa saja terdampak penyakit tersebut. Tetapi semalam kami memantau langsung di rumah sakit, di IGD, ini ada beberapa pasien yang datang untuk melakukan, ya kita istilah bilang pengasapan ya, oksigen, penambahan oksigen untuk menormalkan pernapasan. Ya, dari pantauan kami dari pukul 1 sampai setengah 3 subuh, bergantian para pasien yang datang, kami coba komunikasi, ternyata mereka ini yang datang semua adalah penderita penyakit asma bawaan. Nah, ini kan berarti ada penyakit yang cukup berisiko dengan kondisi sekarang. Sehingga tadi tujuan dari rapat ini, kita kembali untuk membangun sinergitas antara institusi-institusi yang ada, baik kami pemerintah daerah, tetapi juga unsur TNI Polri, ya juga dari Basarnas, yang kita lihat ini beberapa hari menjadi garda terdepan untuk melakukan pemadaman-pemadaman di beberapa titik kebakaran yang terjadi. Kemudian dalam rapat koordinasi ini juga kita kembali untuk ya kira-kira dalam membangun koordinasi yang lebih efektif itu bagaimana, kemudian pergerakan dari upaya-upaya pemadaman ini yang lebih cepat, tidak saja cepat tapi terukur itu bagaimana. Dengan kondisi hari ini kita memiliki armada yang sangat terbatas. Ya, kenapa kami katakan sangat terbatas? Contoh, karena mobil pemadam kebakaran kita ini sangat terbatas, hanya dimiliki oleh BPBD dan juga yang dimiliki oleh ada 1-2 lembaga yang ada atau institusi yang ada. Misalnya di Polres itu mobil water cannon, Brimob water cannon, yang fungsinya sebenarnya untuk pengerahan massa, tetapi ini kita alifungsikan untuk melakukan penyemprotan ke titik-titik api. Ya, kita berharap dengan kondisi ini, dan kami sudah mempersiapkan surat ke pemerintah pusat untuk kiranya kita di Kabupaten Biak Numfor, dari hasil penjelasan BMKG bahwa El Nino yang sekarang ini cukup tinggi. Tetapi dari perkiraan cuaca memasuki bulan September sampai apakah November itu akan sangat tinggi. Artinya berarti kita bisa membayangkan yang sekarang saja kita merasa sudah cukup ekstrim. Apalagi kalau misalnya perkiraan dari BMKG itu memberikan gambaran bahwa akan sangat tinggi, ya kita sudah bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Nah, belajar dari situasi yang hari ini sedang kita lakukan penanganan, ya kita akan menyurat ke pusat, kita paling tidak minta dukungan fasilitas tidak saja untuk kami pemerintah daerah, tapi juga dari penjelasan tadi dari Kopasgat. Mereka sebenarnya mendapatkan bantuan peralatan untuk pemadaman kebakaran, tetapi hanya sampai sekarang fasilitasnya masih tertahan di Jakarta, di Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Nah, kita coba lagi, akan menyurat dan berkoordinasi intens dengan pihak Kementerian Pertahanan dan Keamanan, sehingga apakah itu jatahnya untuk Pasgat Biak ini bisa segera mungkin diprioritas untuk dikirim ke Biak supaya bisa membantu kita mengatasi kondisi yang mungkin sementara
10: ini. Kepada masyarakat apa? Ini terindikasi ini apa nih?
11: Iya, khusus kepada masyarakat, himbauan pemerintah sudah kita distribusikan. Kita sudah menyampaikan juga secara berjenjang, baik langsung dari kami pemerintah kabupaten, tetapi juga melalui pemerintah tingkat distrik, bahkan juga kepada tingkat kampung, juga melalui institusi TNI Polri. Himbauan-himbauan ini kita terus berikan kepada masyarakat supaya tidak lagi melakukan aktivitas pembakaran misalnya lahan karena kepentingan membuka kebun. Nah, karena saat-saat ini ketika terjadi kebakaran susah dikendalikan karena cuaca yang cukup ekstrim. Katakanlah panas yang begitu menyengat, tetapi tiupan angin yang begitu kencang ini membuat mudah kebakaran itu merambat kemana-mana. Dan dalam rapat kami sudah sedang berkoordinasi dan akan mempersiapkan ada semacam regulasi ketegasan bagi masyarakat yang setelah dihimbau tapi masih tidak patuh terhadap apa yang kami sampaikan. Kita akan berikan sanksi. Oknum. Kita akan berikan sanksi. Ya, ini kami masih kasih untuk kurang lebih seminggu ini kita masih menghimbau. Biak ini kan tidak terlalu begitu luas, kita berikan informasi, pasti masyarakat Biak pun cepat mendengar itu. Jadi tidak ada alasan kalau seminggu ke depan ketika aturan kita tegakkan, jangan ada komplain-komplain bahwa kami belum mendengar, atau juga alasan bahwa ini kita sedang membuka lahan untuk bercocok tanam dan lain-lain, karena memang situasi saat ini tidak memungkinkan. Ya, kami berharap dan kami yakin sekali masyarakat Biak adalah masyarakat yang bijak, mereka bisa menyikapi masalah ini dengan baik.
10: Jadi harus sesuai instruksi itu ya, Pak ya, dikeluarkan ke mereka harus patuhi.
11: Iya, kita berharap masyarakat harus patuhi karena bukan untuk kepentingan pemerintah daerah, tapi ini untuk kepentingan keamanan kita seluruh masyarakat yang ada di Biak Numfor. Dan kembali lagi kami pertegas bahwa kebijakan-kebijakan kita lakukan untuk mengatasi kondisi yang ada, tentunya ya mungkin ada masyarakat yang merasa terganggu terhadap aktivitas mereka, tapi kami sekali lagi kami dengan kondisi ini situasional, sehingga ya berikanlah kesempatan kepada kami pemerintah daerah untuk bisa bekerja dengan baik.
10: Terima kasih, Bapak Bupati.
11: Terima kasih.

Mendengar sekian penyampaian buletin berita daerah dari Radio Republik Indonesia Biak. Anda juga dapat menyimak berita-berita selengkapnya melalui portal berita KBRN di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Amanda Loli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional,

0: Baik, pendengar, selamat pagi untuk Anda dimanapun berada. Saat ini sudah pukul 6:28 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya dalam ruang info layanan masyarakat pagi ini, pendengar, kami akan bacakan pengumuman ke ruang dengar Anda. Yang pertama, pengumuman berasal dari PT PLN Persero UP3 Biak, ditujukan kepada masyarakat Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Isi pengumuman, kabar gembira. Promo Merdeka Daya, diskon tambah daya 50%, diperpanjang hingga 31 Agustus 2026. Berlaku untuk konsumen semua golongan tarif, syaratnya mudah, cukup lakukan transaksi listrik, bayar tagihan atau beli token melalui aplikasi PLN Mobile. Download PLN Mobile di Play Store maupun App Store. Waktunya terbatas, yuk buruan tambah daya sekarang. Yang berikut, pendengar. Pendengar setia, ada informasi penting untuk seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor. Tahukah Anda, Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026 saat ini sedang berlangsung di Kabupaten Biak Numfor. Pelaksanaannya sudah berjalan lebih dari 2 bulan, mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Sensus Ekonomi merupakan kegiatan pendataan yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai aktivitas dan kondisi usaha di Indonesia. Data yang dikumpulkan nantinya akan menjadi bahan penting dalam melihat perkembangan dunia usaha serta mendukung perencanaan pembangunan ekonomi ke depan. Untuk Bapak Ibu dan seluruh pelaku usaha di Kabupaten Biak Numfor, apabila didatangi oleh petugas Sensus Ekonomi 2026, jangan ragu untuk menerima dan memberikan informasi yang diperlukan. Petugas akan melakukan pendataan dengan membawa identitas atau atribut resmi sebagai petugas sensus. Yuk kita dukung bersama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang benar dan lengkap. Karena setiap usaha, sekecil apapun, punya peran dalam menggerakkan perekonomian Kabupaten Biak Numfor. Dan bagi masyarakat atau pelaku usaha yang sampai saat ini belum didata, jangan khawatir dan jangan diam saja. Segera laporkan atau informasikan kepada BPS Kabupaten Biak Numfor di Jalan Majapahit nomor 8 Biak agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan pendataan. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Dan pendengar, sekian untuk ruang info layanan masyarakat pagi ini.
1: Tahu kah, Har? Gue baru baca soal Sensus Ekonomi 2026.
2: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim. Itu pentingnya apaan sih?
1: Jadi, Sensus Ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
2: Wah, bagus dong.
1: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
2: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
1: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, Sensus Ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
2: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
1: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
2: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
3: Ini lagi baca tentang Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
2: Oh, Sensus Ekonomi. Bedanya sama Sensus Penduduk apa sih, Mas?
3: Jadi gini, Sensus Penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau Sensus Ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
2: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
3: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
2: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
3: Bener, jadi Sensus Ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
4: Yuk sama-sama sukseskan Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
5: Pro 1. informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Lagu berikut kami ajak Anda untuk nyanyi bersama saya, oke? Dan Anda hanya menyanyikan di angan-angan, oke? Kita mulai.
1: Hei, cobalah dengar di angan-angan,
0: ikuti.
1: Hei, satu cerita di angan-angan.
0: Mudah bukan? Kita mulai lagi. Cuma di angan-angan. Ingat? Ya.

0: KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Ning,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Pro 1.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi berbagai informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penambahan helikopter dan alat berat untuk mempercepat pemadaman karhutla. Sejumlah daerah juga mencatat kenaikan kasus demam berdarah, khususnya di musim kemarau saat ini. Indonesia dan Australia akan menggelar pertemuan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan. Inilah warta berita selengkapnya untuk Selasa 25 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama.

Komisi 3 DPR mengapresiasi langkah Polri dalam membongkar aktor utama di balik kebakaran hutan dan lahan. Penegakan hukum dinilai harus menjangkau pihak yang mengendalikan sekaligus memperoleh keuntungan dari pembakaran lahan. Kita ke informasi luar negeri, Indonesia dan Australia akan menggelar pertemuan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan di Melbourne, Australia. Para menteri kedua negara akan membahas berbagai isu terkait hubungan bilateral, termasuk membahas mengenai peningkatan hubungan bilateral utamanya di bidang pertahanan dan keamanan.

0: Dari dunia olahraga, Kota Pontianak bersiap jadi tuan rumah dari ajang bulu tangkis internasional Polytron Pontianak International Challenge 2026 yang akan digelar pada 25 hingga 30 Agustus di 2026 di Gor Terpadu Ahmad Yani, Pontianak. Selanjutnya kita ke informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan penambahan helikopter dan alat berat dalam mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Rian Apridani melaporkan selengkapnya.
1: Areal yang masih terbakar hari ini 1.900 hektar, begitu.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pusko Satgas Karhutla Provinsi Sumatera Selatan kemarin. Pertemuan ini dihimpun guna merespon lonjakan titik panas dan mempercepat pemadaman di area gambut yang meluas. Kalaksa BPBD Sumsel M. Iqbal Ali Syahbana melaporkan akumulasi titik panas di Sumatera Selatan melonjak drastis hingga menyentuh angka hampir 13.000 titik. Kabupaten Ogan Komering Ilir mencatat titik terbanyak sebesar 2.000 lebih titik, disusul Musi Banyu Asin dan Muara Enim dengan selisih sekitar 100 hingga 200 titik. Lonjakan paling tajam terjadi sepanjang Agustus yang menyumbang 8.000 lebih titik. Menindaklanjuti laporan terkait kebutuhan penanganan di Provinsi Sumatera Selatan, Presiden menginstruksikan agar seluruh kebutuhan di lapangan segera dipenuhi. Kepala Negara menyetujui penambahan sejumlah kebutuhan yang diperlukan guna mempercepat penanganan karhutla.
1: Saya butuh laporan tentang kebutuhan yang kalian perlu, ya. Tadi sudah disampaikan dibutuhkan helikopter water bombing tambahan. Kita bisa bantu satu lagi. Kita juga ajukan alat ekskavator, ya. 20 biji. Kita punya ekskavator. Bisa kita kirim. Bisa segera dikirim ke sini.
3: Kapal di tanggal 26 atau 28
1: mendarat,
3: berangkat dari Jakarta.
1: Ya, kita akan segera kirim, ya.
2: Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menggarisbawahi kondisi topografi Palembang yang berbentuk cekungan sehingga sisa kabut asap cenderung tertahan meski titik api di lapangan sudah jauh menurun. Herman Deru juga memanfaatkan momentum rapat ini untuk mengajukan penambahan infrastruktur sumur bor dan pompa air.
1: Kau butuh berapa?
4: Kalau
1: berapa kita titik yang kau mau
4: kalau dia seiring dengan sumur, Pak. Kalau sumurnya Bapak kasih 500, pompanya 500, Pak.
1: Tahu saya, tapi berapa? Jadi 500 cukup butuh.
4: 500 cukup, Pak.
1: Cukup.
4: Cukup, Pak.
1: Ya, oke. 500. Ya. Segera kirim, ya.
4: Iya, Pak.
2: Dalam laporan yang disampaikan, luas lahan terbakar di Sumsel tercatat mencapai 1.900 hektar lebih dan menempatkan Sumsel di posisi ke-18 nasional. Indeks pencemaran udara ISPU di Kota Palembang berada pada kategori sangat tidak sehat. BPBD menegaskan kendala terbesar di lapangan adalah jarak tempuh ke titik api yang jauh di dalam hutan gambut serta mengeringnya embung air pendukung. Rian Apridani melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke informasi yang juga masih terkait dengan Karhutla. Kali ini kebakaran hutan, lahan, dan lahan atau Karhutla di Pangkal Pinang juga meningkat. Pemadam kebakaran bahkan mencatat ada 80 lahan dan 5 rumah saat ini dilaporkan dalam kondisi terbakar. Ahmad Dwi Cahyo menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Setiap hari itu estimasinya sekitar 7-10 laporan masuk ke kita.
2: Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kota Pangkal Pinang mencatat tingginya kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam beberapa waktu terakhir. Hingga 24 Agustus 2026 tercatat sebanyak 80 kejadian kebakaran lahan dan 5 kejadian kebakaran yang melanda rumah. PLT Kasatpol PP Kota Pangkal Pinang Romi Alfauza mengatakan kondisi karhutla di wilayah tersebut dalam beberapa waktu terakhir cukup luar biasa. Hal itu terlihat dari tingginya laporan yang diterima petugas maupun hasil patroli di lapangan.
1: Terkait karhutla di Pangkal Pinang ini beberapa waktu ini kan memang luar biasa terjadinya karhutla. Pemadaman melakukan baik itu via laporan, baik itu patroli, kemudian informasi dari tim karhutla sendiri setiap hari itu estimasinya sekitar 7-10 laporan masuk ke kita.
2: Menurutnya tingginya jumlah laporan membuat tugas harus meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat koordinasi dalam menangani setiap kejadian kebakaran, terutama kebakaran lahan yang berpotensi meluas. Satpol PP dan Damkar Kota Pangkal Pinang juga tidak bekerja sendiri dalam penanganan karhutla. Petugas berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait, antaranya Polda Kulon Bangka Belitung, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pangkal Pinang, Damkar Provinsi Kulon Bangka Belitung, serta wilayah berbatasan seperti Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka. Sementara itu, Kapolresta Pangkal Pinang Kombes Pol Indah Wijatmiko mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
3: Ya betul, silakan masyarakat melakukan kegiatan pertanian, ya, perkebunan, tapi pada saat pembukaan lahan jangan dibakar, ditumpukan, ya. Jadi namanya limbah ditumpukan sebelah kiri, sebelah kanan, ya lakukan penanaman. Tapi kalau ada kebakaran, kami proses.
2: Dengan tingginya kejadian karhutla, masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan khususnya terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran lahan. Upaya pencegahan dinilai penting untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran serta mencegah munculnya korban maupun kerugian material. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan Otorita Ibu Kota Nusantara bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyiapkan modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan dan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman kekeringan dan fenomena El Nino. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
4: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN terus mengantisipasi kekeringan dan potensi kebakaran hutan maupun lahan di kawasan Nusantara melalui operasi modifikasi cuaca. Operasi ini dilakukan dengan menaburkan bahan semai garam di dalam awan potensial hujan. OIKN bersama TNI Angkatan Udara, BMKG, BPBD, dan sejumlah instansi terkait sudah melakukan operasi ini di wilayah Kalimantan Timur dan IKN sejak Sabtu 22 Agustus lalu. Pada penerbangan pertama, pesawat Kasa 212A2105 diberangkatkan dari Base Ops Lanut Dombar Balikpapan dengan membawa 800 kg bahan semai NaCl menuju awan potensial di kawasan utara IKN. Hasil penyemaian mulai mengubah struktur awan di atas Nusantara dan membuat kondisi langit lebih mendung, meski hujan belum juga turun hingga Senin siang. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, OIKN telah berkoordinasi dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara untuk menyiapkan modifikasi cuaca lanjutan jika kondisi kekeringan semakin parah.
5: Jadi insya Allah untuk menghadapi kekeringan ini kita sudah siap dan saya sudah siapkan juga untuk modifikasi cuaca. Ya, saya sudah telepon dengan Pak Seto BMKG, telepon Pak KSAU untuk pinjam pesawatnya. Kami sudah kirim surat ke Panglima, jadi saya siapkan sekarang. Jadi kalau saya kira kalau untuk kekeringan, untuk El Nino ini, IKN kami sudah siap untuk emergensinya.
4: Sementara itu, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Mirna Asnawati Safitri, mengatakan penanganan kekeringan melibatkan BMKG dan sejumlah instansi pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Mirna, modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah yang realistis untuk mendatangkan hujan di tengah kondisi kekeringan.
6: Karena saya kira tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan ya untuk masalah kekeringan ini kecuali memang ada hujan.
4: Selain mengantisipasi karhutlah, modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di kawasan ikan. Hujan yang dihasilkan diharapkan dapat mengisi kolam retensi, embung serta inteks paku semoy yang menjadi salah satu sumber air bagi kebutuhan masyarakat di kawasan Nusantara. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah ikan memperkuat ketahanan air, sekaligus menekan resiko karhutlah selama musim kering. Dari Ibu Kota Nusantara, Andas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah melaporkan ada 948 kasus demam berdarah yang terjadi sejak Januari hingga Agustus 2026. Aga Jaya Pejaksana menyampaikan informasi lengkapnya.
7: Ada peningkatan dengan adanya iklim yang panas ini.
8: Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, hingga kini jumlah penderita penyakit demam berdarah, dengue, DBD mencapai 900 lebih. Pelaksana tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Yais Sarwawan kepada RRI membeberkan wilayah tertinggi kasus DBD, yakni Kota Palangkaraya dan Lamandau.
7: Ada peningkatan dengan adanya iklim yang panas ini. 948 kasus dari Januari sampai sekarang ini. Yang paling tinggi Kota Palangkaraya dengan total kasus 202. Yang keduanya itu adalah Kotim ya, Kotim 181. Nah, terus yang ketiga itu Lamandau 151.
8: YSR mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan serta menerapkan pemberantasan sarang nyamuk PSN dengan melakukan 3M+, terutama dengan memastikan tidak ada tempat yang dapat menjadi lokasi berkembang biaknya nyamuk, dengan menjaga kebersihan lingkungan dan segera memeriksakan diri apabila mengalami gejala yang mengarah pada DBD.
7: Yang pertama itu adalah kita sarankan ke kabupaten kota menyiagakan surat edaran tentang kewaspadaan penyakit demam berdarah. Mengaktifkan jumantik, juru pemantau jentik lah. Juru pemantau jentik yang posisi tugasnya itu adalah untuk memantau secara langsung jentik yang ada di lingkungannya.
8: Sementara itu DBD di Kabupaten Kota Waringin Barat menunjukkan tren peningkatan. Hingga saat ini Dinas Kesehatan Kota Waringin Barat mencatat dalam satu bulan ada 83 kasus yang tersebar di 6 kecamatan, dengan Kecamatan Arut Selatan menjadi wilayah penyumbang kasus tertinggi. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, Arut Selatan mencatat 51 kasus, disusul Kumai 15 kasus, Kota Waringin Lama 8 kasus, Pangkalan Banteng 7 kasus, Pangkalan Lada 2 kasus, sementara Arut Utara belum diketemukan kasus demam berdarah. Kepala Puskesmas Kumai, Misran, menyebut pihaknya bersama Dinas Kesehatan Kota Waringin Barat melakukan pengasapan atau fogging di sejumlah wilayah sebagai upaya mencegah penyebaran DBD, terutama di tengah musim kemarau.
9: Melakukan tindakan, karena dari hasil penyelidikan epidemiologinya, salah satu yang harus kita lakukan adalah dengan melakukan fogging, karena ditemukan beberapa tanda atau hasil dari pemeriksaan epidemiologi yang harus kita laksanakan yang lebih bagus lah.
8: Langkah ini ditambahkan Kepala Puskesmas Kumai Misran, dilakukan sebagai bentuk kewaspadaan terhadap meningkatnya potensi penularan DBD. Fogging menyasar lingkungan yang dinilai berisiko menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti pembawa virus dengue. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara kasus demam berdarah yang dilaporkan di Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, sehingga masyarakat saat ini diminta aktif bisa memberantas sarang nyamuk. Rahmawati Tane menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Memberitahukan kepada masyarakat kedatangan kami dalam maksud melakukan fogging ke rumah-rumah masyarakat.
2: Kasus demam berdarah di wilayah kerja Puskesmas Ampana Barat Kabupaten Tojo Una-Una Sulawesi Tengah menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena peningkatan kasus terjadi dari bulan ke bulan. Staf Puskesmas Ampana Barat Fadlun Aha Lahangko SKM mengatakan, pada Juni 2026 tercatat sebanyak 15 kasus DBD di wilayah kerja Puskesmas Ampana Barat. Kondisi tersebut kemudian mendapat perhatian dan dilakukan investigasi untuk mengetahui perkembangan kasus serta potensi penyebarannya. Menurut Fadlun, salah satu wilayah sempat ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB DBD setelah dilakukan kajian dan investigasi lebih lanjut. Penetapan tersebut berkaitan dengan perkembangan kasus yang ditemukan pada Juni 2026.
3: Memang di bulan terakhir ini ada perkembangan kasus, yaitu mulai dari bulan Juni dan Juli. Dari Dinas Kesehatan itu dikatakan memang KLB di bulan Juni. Memang peningkatan itu signifikan dari bulan sebelumnya. Sebelumnya itu sudah ada kegiatannya memang dari Puskesmas, itu namanya survei vektor dan PSN, kegiatan PSN, itu dilaksanakan setiap 2 bulan sekali oleh Puskesmas. Jadi itu terus dilaksanakan, kemudian kita juga sudah koordinasi dengan kecamatan untuk melaksanakan PSN serentak.
2: Peningkatan kasus DBD di Kabupaten Tojo Una-Una mendorong Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinkes P2KB, bersama Puskesmas memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan nyamuk penular DBD. Kabid Bidang Penanggulangan Penyakit Menular, Dinkes P2KB, Hardianto mengatakan, kasus DBD ditemukan di sejumlah wilayah, termasuk 3 kecamatan di wilayah Kepulauan, yaitu Batu Daka, Una-Una, dan Kecamatan Talatako. Fogging telah dilakukan di desa-desa yang terdampak sebagai salah satu langkah penanganan terhadap keberadaan nyamuk dewasa.
1: Penting sekali keterlibatan pemerintah, dalam hal ini pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, terkait kegiatan pemberantasan nyamuk demam berdarah. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan pemerintah desa agar menghimbau, memberitahukan kepada masyarakat kedatangan kami dalam maksud melakukan fogging ke rumah-rumah masyarakat agar masyarakat bersiap di rumah masing-masing sebelum kami melakukan fogging atau pemberantasan nyamuk demam berdarah.
2: Keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam menekan penyebaran DBD, sebab tempat perkembangbiakan nyamuk banyak ditemukan di lingkaran rumah maupun sekitar tempat tinggal masyarakat. Masyarakat diminta menerapkan 3M plus dengan rutin, menguras dan membersihkan tempat penampungan air, menutup tempat penyimpanan air, serta mengubur atau menyingkirkan barang bekas yang dapat menampung air hujan. Rahmawati Tane, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Keahlian DPR menyempurnakan rancangan undang-undang tentang pengelolaan air minum dan sanitasi dengan memasukkan pengaturan khusus mengenai air minum dalam kemasan atau AMDK. Lengkapnya akan disampaikan Eliana Zahra berikut ini.
1: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam.
2: Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan penyusunan RUU pengelolaan air minum dan sanitasi telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses tersebut melibatkan 12 kementerian dan lembaga, 20 akademisi, pelaku usaha, asosiasi, serta organisasi non-pemerintah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat bersama Badan Legislasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Badan Keahlian DPR RI juga melakukan telesurvei terhadap 1.000 responden dari 32 provinsi untuk mengetahui isu yang diharapkan dan kekhawatiran masyarakat terhadap pengaturan dalam RUU tersebut.
1: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam kemasan. Ya, jadi tidak fokus pada sekedar kemudian air minum dan sanitasi, tapi juga air minum dalam kemasan agar ada satu undang-undang yang secara khusus memang menaungi mengenai AMDK ini.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyoroti pemerataan layanan air minum terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terluar, perbatasan, dan wilayah miskin. Ia juga menekankan harga layanan harus terjangkau tanpa mengorbankan standar kesehatan yang layak bagi masyarakat.
3: Maka kami berharap Prof dari Balek ini nanti ada instruksi secara tegas kepada Badan Keahlian supaya pasal terkait pengawasan ketat terhadap penyediaan air minum sesuai dengan aspirasi yang ada. 22,4% responden menginginkan akuntabilitas yang lebih tinggi.
2: Arya juga menyoroti hasil telesurvei Badan Keahlian DPR RI mengenai sejumlah persoalan layanan air minum. Adapun sebanyak 27,2% responden menempatkan perlindungan sumber air dari pencemaran sebagai prioritas utama. Sementara 35,7% responden menilai efektivitas sanksi bagi penyedia layanan yang gagal memenuhi standar kualitas air perlu diperkuat dalam draft RUU. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menyatakan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan, termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer
2: teknologi. Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia-Tiongkok Jumat lalu di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengatakan kerjasama industri pertahanan Indonesia-Tiongkok akan melanjutkan sejumlah pembahasan yang akan dilakukan sebelumnya. Salah satunya mencakup kerjasama pembangunan pabrik amunisi di Indonesia. Menurut Syafri, Tiongkok juga diharapkan dapat membantu Indonesia melalui transfer teknologi. Ia menyebut pengembangan teknologi misil dan roket tersebut ditargetkan mulai direalisasikan di Indonesia paling lambat pada 2027.
1: Kita akan kerjasama dengan misil, roket, dan sebagainya. Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer teknologi agar supaya kita bisa membangun pabrik bersama-sama di Indonesia.
2: Menteri Pertahanan Syafri mengungkapkan selain industri pertahanan, Indonesia dan Tiongkok juga terus mengembangkan kerjasama di bidang latihan militer. Salah satunya melalui Heping Garuda yang dijadwalkan berlangsung sekitar bulan September-Oktober 2026.
1: Heping Garuda di sekitar September-Oktober. Saya kurang jelas ya, mungkin lokasinya di sekitar Sumatera.
3: Apakah Indonesia Tiongkok aja atau ada negara lain untuk Heping Garuda?
1: Heping Garuda Indonesia dengan China.
2: Sementara pertemuan 2+2 Indonesia Tiongkok yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri Jakarta turut dihadiri Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun, Menteri Luar Negeri Sugiono serta Menteri Luar Negeri Wang Yi. Pelaksanaannya dilakukan setelah dialog strategis komprehensif atau CSD pertama Indonesia Tiongkok di lokasi yang sama.
1: Ini paling lambat 2027.
2: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita akan kerjasama di dalam

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya masih di Indonesia Menyapa Pagi. Dan ikuti semuanya melalui www.rri.co.id dan media sosial yang kami verifikasi at RRI Program 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda di hari libur ini.

0: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
1: Woi, maju, maju, serasi, macet.
2: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan...
3: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi Satu.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cinta.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Masih di kebersamaan Biak pagi ini. Sudah pukul 7 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda pendengar di edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Selamat menikmati hari libur ya untuk Anda. Hari ini peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah. Pendengar, kami informasikan juga untuk Anda, nanti kami akan menyiarkan secara langsung peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah langsung dari Masjid Agung Baiturrahman Biak. Untuk itu tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Biak.

tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Ya, pendengar, pukul 7 lebih 47 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Pendengar, Polres Biak Numfor menurunkan sebanyak 130 personel dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sejak pekan lalu. Personel yang dilibatkan tersebut berasal dari berbagai satuan di Polres Biak Numfor. Wakapolres Biak Numfor, Kompol Mika Rumbrapuk mengatakan, selain personel yang dilibatkan, pihaknya juga menyiapkan satu unit water cannon. Mewakili Kapolres Biak, ia menyampaikan bahwa personel yang dilibatkan dalam tim Satgas Penanganan Karhutlah sebanyak 130 personel. Yang terbagi atau yang dibagi dalam dua shift dan ditempatkan di wilayah Yendidori bersama satu unit water cannon yang standby. Ya, pendengar, dikatakan titik api di sejumlah tempat di Yendidori dapat dipadamkan dengan kekuatan air yang disemprot menggunakan water cannon. Selain itu, suplai air dari mobil tangki juga sangat membantu penanganan pemadaman. Kompol Mika Rumbrapuk mengimbau masyarakat untuk aktif bersama membantu pihak kepolisian atau tim Satgas Penanganan Karhutlah jika mengetahui adanya titik api untuk dipadamkan. Sebelumnya, tim Satgas Penanganan Karhutlah dibagi dalam beberapa zona, yaitu di wilayah Yendidori dan sekitarnya oleh personel Polres Biak Numfor dengan satu unit kendaraan water cannon. Zona berikutnya di wilayah Darfur oleh personel Brimob dengan water cannon. Kemudian zona Biak Timur dan sekitarnya oleh BPBD Biak Numfor dan Yonif TP858 MSB. Juga dilibatkan tim SAR Biak, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Biak Numfor, dan kendaraan tangki air.

Ya, sementara itu pendengar, pemadaman titik api akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kampung Mariendi dan Kampung Darfur, Distrik Samova, Kabupaten Biak Numfor, ditinjau langsung oleh Bupati Markus Octavianus Mansenem pada Senin 24 Agustus 2026. Proses pemadaman oleh tim Satgas Penanganan Karhutla terdiri dari Brimob, Basarnas, serta masyarakat setempat. Bupati Markus Octavianus Mansembra mengapresiasi keterlibatan seluruh pihak yang telah turun langsung membantu proses pemadaman. Ia meminta semua unsur tetap waspada hingga kondisi benar-benar dinyatakan aman. Bupati juga mengimbau masyarakat Kabupaten Biak Numfor agar tidak melakukan pembakaran sampah secara sembarangan. Menurutnya, aktivitas pembakaran sampah yang tidak diawasi dapat memicu dan memperluas kebakaran, terutama ketika kondisi lingkungan kering. Ia menghimbau masyarakat untuk tidak membakar sampah sembarangan, tidak membuka lahan dengan membakar. Mari kita selalu menjaga lingkungan dan mencegah agar kejadian seperti ini tidak kembali terjadi. Dan jika ada masyarakat yang menemukan titik api, untuk segera melaporkannya kepada aparat atau petugas terkait sehingga dapat dilakukan penanganan secepat mungkin. Informasi kami kutip dari laman rri.co.id, pendengar. Hadapi karhutla, Pemda Biak Numfor mengirim. Ya, karhutla di Biak Numfor, Polres siagakan 130 personel. Dan Bupati Biak Numfor tinjau karhutla di Kampung Mariendi dan Darfur. Ya, sudah pukul 7:52 waktu Indonesia Timur saat ini, pendengar. Sekali lagi kami informasikan, nanti kami akan menyiarkan secara langsung untuk Anda peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah langsung dari Masjid Agung Baitur Rahman Biak. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Biak.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu tuh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya.
0: Iya.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Pukul 8 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur saat ini pendengar, masih di kebersamaan Bial pagi ini. Pendengar, kesempatan bagi generasi muda untuk menunjukkan bakat bernyanyi melalui Bintang Radio 2026 tinggal 6 hari lagi. Pendaftaran ajang pencarian bakat tersebut akan resmi ditutup pada 30 Agustus 2026. Bintang Radio 2026 telah dibuka sejak 3 Agustus 2026 dan dapat diikuti oleh talenta muda dari berbagai daerah di Indonesia. Proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman resmi bintangradio.rri.id. Ajang Bintang Radio merupakan salah satu program pencarian bakat menyanyi yang telah diselenggarakan RRI sejak 1951. Kegiatan ini menjadi ruang bagi penyanyi muda untuk mengembangkan kemampuan, menambah pengalaman, sekaligus mendapatkan kesempatan tampil di tingkat yang lebih luas. Dan tahun ini Bintang Radio 2026 terbuka bagi warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun. Batas usia peserta dihitung hingga 28 Oktober 2026 sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan penyelenggara. Ya, dalam proses pendaftaran peserta diwajibkan melengkapi data administrasi serta menyiapkan video penampilan bernyanyi sesuai ketentuan. Video tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam tahapan awal seleksi peserta. Pendaftaran Bintang Radio 2026 tidak dipungut biaya. Dengan demikian, para generasi muda yang memiliki kemampuan bernyanyi dapat memanfaatkan kesempatan tersebut tanpa harus mengeluarkan biaya pendaftaran. Setelah masa pendaftaran berakhir, peserta akan mengikuti tahapan selanjutnya. Technical meeting dijadwalkan berlangsung pada 31 Agustus 2026 sebelum proses seleksi dan tahapan kompetisi berikutnya. Nah, bagi talenta muda di Kabupaten Biak Numfor yang memiliki kemampuan bernyanyi, kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan potensi sekaligus mengasah pengalaman di bidang musik. RRI mengajak generasi muda yang memiliki bakat bernyanyi untuk tidak menunda pendaftaran. Calon peserta masih memiliki waktu hingga 30 Agustus 2026 untuk mendaftarkan diri melalui laman resmi Bintang Radio dan menunjukkan kemampuan vokal terbaiknya. Dengan mengikuti Bintang Radio 2026, para peserta tidak hanya berkesempatan berkompetisi, tetapi juga mendapatkan pengalaman dan ruang untuk mengembangkan potensi di dunia tarik suara. Saat informasi dari laman rri.co.id, 6 hari lagi Bintang Radio RRI Biak bakal ditutup.

0: Aduh, kasihan si Ayah. Terbuang cuma-cuma. Hei, Kerang. Kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Bak, mana ku tahu. Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia. Gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.
2: Pro 1 kan

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: dari tadi rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Ih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
0: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Ya, malah ikutan mager.